0: dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
4: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN-nya, Pak?
8: Ada permintaan.
4: Ada aliran uang ke pan.
8: Ada permintaan.
4: Keringan juga. Pan.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
9: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tanggang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
9: Kita hadir di muka sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
10: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
11: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
12: Laporan Khusus.
13: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
14: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
13: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
14: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
15: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, pemerintah itu terima kasih.
14: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
16: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kementerian Negeri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
14: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
17: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
18: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
19: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
21: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Presiden. Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
1: We see great potential.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
22: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk pagi ini mendengar akan bahas soal perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT. Lewat dialog Sumenep Menyapa, nanti hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda, mendengar bahas tuntas tentang hal tersebut ya. Akan dipandu oleh presenter Familia. Ada Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, kemudian Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sampang, Bapak Ahmad Rofiq. Nanti juga kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber lewat Sumenep Menyapa. Perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT? Ini menilik dari kejadian yang ada di Sampang ya, tentang kekerasan seksual, kemudian juga para ulama yang mengecam tentang perkawinan sejenis dan sebagainya, sehingga Basra, ulama Basra ini menyarankan untuk ada RUU tentang hal tersebut. Nanti akan dibahasnya, apakah ini perlu ada di Indonesia seperti itu. Anda juga bisa menanyakannya dengan narasumber pendengar nanti lewat Sumenep Menyapa. Memang perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia memiliki undang-undang pidana lesbian, gay, biseksual, atau transgender gitu ya, LGBT, ini sangat kompleks dan melibatkan benturan antara nilai moral agama dengan hak asasi manusia. Permasalahan dan pandangan yang berkembang di masyarakat ketika berbicara aturan saat ini, hukum positif Indonesia saat ini tidak secara spesifik memidanakan orientasi seksual LGBT. Namun pelaku LGBT dapat dipidana jika perbuatannya melibatkan kekerasan, anak di bawah umur, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi, seperti diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Hukum Perlindungan Anak. Kemudian juga ada beberapa kelompok yang pro, ada kelompok juga yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Jadi masih menjadi perdebatan mengenai perlu dan tidaknya Indonesia memiliki undang-undang pidana LGBT. Terkait dengan pembaruan hukum, mendengar dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang baru, tidak ada delik khusus begitu ya yang memindanakan homoseksual suka sama suka pada orang dewasa. Pemidanaan hanya berlaku jika tindakan cabul dilakukan secara paksa atau di depan umum. Nanti kita akan bahas lewat Sumenep Menyapa, jadi pastikan Anda terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut penelitian para ahli di Yale University of Medicine, Amerika Serikat, stroke juga dipicu oleh obat-obatan yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Komponen PPA ini biasanya ditemukan dalam obat flu dan obat pelangsing tubuh. Penelitian yang dikembangkan pada tahun 2000 itu menunjukkan adanya korelasi positif antara konsumsi PPA dengan stroke. Merujuk pada penemuan itu, badan yang mengurusi kesehatan makanan dan obat-obatan, FDA, memerintahkan untuk menarik peredaran obat yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Penelitian Universitas Yale bukan mengada-ada, karena memang PPA bekerja dengan jalan mempersempit pembuluh darah pada penderita flu, sehingga ingus tidak meleleh.

Kita terus bahas soal perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ketika ada kelompok yang pro, artinya mendukung adanya undang-undang pidana LGBT tersebut, pendengar, ini adalah kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia ya, yang memang getol untuk menyuarakan tentang hal ini. Dan MUI juga berpendapat bahwa imbauan moral tidak lagi cukup hanya sekedar imbauan. Mereka mengusulkan rancangan undang-undang pidana LGBT untuk mencegah normalisasi perilaku, melarang kampanye LGBT, dan melindungi moral serta masa depan generasi muda agar sesuai dengan norma agama dan sosial. Sementara sebagian lain ada yang menolak undang-undang pidana LGBT ini, kelompok yang kontra, karena mereka menilai bahwa kriminalisasi hanya berdasarkan orientasi seksual akan melanggar hak privasi dan konstitusi. Kelompok ini khawatir pembuatan undang-undang khusus dapat memicu diskriminasi dan persekusi, serta menegaskan bahwa negara seharusnya tidak memidana seseorang atas dasar preferensi pribadi selama tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Nah, tentu pendengar, nanti kita akan bahas secara tuntas ya tentang hal ini, sehingga perlukah Indonesia memiliki RUU pidana LGBT. Jadi pastikan Anda masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu karena peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, kebebasan seorang anak untuk berekspresi kadang terhambat lantaran anak, terlebih anak laki-laki, sering dilabelisasi terhadap sosok yang harus kuat. Tidak boleh menangis. Padahal jenis emosi baik senang, sedih, bangga, haru, dan jijik, itu semua perasaan baik laki-laki maupun perempuan dan boleh mengekspresikannya. Dalam psikologi perkembangan, akan pula terbukti bahwa laki-laki yang dilabelisasi sebagai sosok yang kuat, berani, dan tangguh tidak semua seperti itu. Sebaliknya, perempuan yang dianggap sensitif, mudah menangis, terlalu berperasaan, pemalu, tidak semua juga seperti itu. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi adalah bawaan yang memang idealnya tidak boleh ditahan. Sebab jika ditahan, maka fungsi-fungsi emosional tidak berjalan secara baik. Tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik saat mereka dikenalkan ke beberapa jenis emosi. Setidaknya ada 4 langkah agar emosi anak dapat berkembang dengan baik. Pertama, kenali jenis-jenis emosi pada anak. Kedua, adalah mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya. Ketiga, setelah si anak diberikan pemahaman dan pengelolaan emosi, ialah mengajarkan mereka untuk memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, setelah semua tahapan emosi sudah dikenalkan pada anak, selanjutnya adalah ajari mereka untuk bersedia berkorban untuk orang lain. Tahap terakhir ini juga penting karena dapat melahirkan empati terhadap orang lain.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menilai rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi penyebab keberangkatan pekerja migran melalui jalur non-prosedural. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyebut masih adanya warga yang memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural dipengaruhi minimnya pengalaman mengenai prosedur resmi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Terdakwa dan Transmigrasi di Senatur Sampang, Budiang Panitriwibowo, mengatakan sebagian masyarakat menganggap proses menjadi pekerjaan migran Indonesia secara resmi rumit, memerlukan waktu lebih lama serta membutuhkan biaya yang besar. Menurutnya, anggapan tersebut membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena dinilai lebih cepat dan mudah. Padahal, pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan. Untuk menekan angka keberangkatan non-prosedural, Disnaker Sampang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau mengikuti seluruh prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum, jaminan hidup, dan keamanan selama bekerja ke luar negeri. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sumenep menggenjot latihan para atlet untuk menghadapi persaingan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Berikut laporan Famelia.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumenep mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik, dan mental bertanding judo muda daerah tersebut. Saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan dan seluruh atlet binaan diwajibkan hadir agar kesiapan menghadapi ketatnya persaingan di tingkat daerah dapat tercapai secara maksimal. Pelatih PJSI Sumenep Dini Agustiana menegaskan bahwa latihan berkesinambungan menjadi kunci utama untuk mengasah kemampuan bertanding anak asuhnya jelang kompetisi bergengsi antar pelajar tersebut.
4: Kebetulan kemarin itu dari usia dini 9-12 tahun, terus SMP 12-15, terus SMA 15-18, 16-18 tahun, dan juga senior 21 tahun ke atas.
3: Dini menjelaskan seluruh materi latihan saat ini berfokus pada penguatan teknik dasar, strategi tanding, hingga ketahanan fisik. Meski jadwal pasti pelaksanaan Popda 2026 masih menunggu informasi resmi, PJSI Sumenep memilih tancap gas lebih awal agar para atlet benar-benar siap saat dipanggil bertanding.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi pendengar dialog Sumber Penyapa akan hadir ke ruang dengar Anda, dipandu oleh Familia dengan dua narasumber yang akan menemani mendengar tentang perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT. Namun sebelumnya kita simak dulu bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang hal ini.
2: Nama saya Agung dari Sumeneb, Pak. Memang miris belakangan saya lihat anak-anak yang masih remaja itu telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka sudah terjerumus dalam circle LGBT, entah itu yang homoseksual maupun yang lesbi. Dan penting rasanya negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, penting kiranya untuk membuat undang-undang terkait dengan LGBT ini. Karena bagaimanapun di semua agama nggak ada yang mentolerir, nggak ada yang mengiyakan terhadap perilaku penyimpangan yang seperti ini.
3: Saya Budianto di Sumeneb, sangat perlu Indonesia memiliki RUU terkait LGBT, salah satunya seperti seksual yang menyimpang dari norma agama. Legalisasi pernikahan LGBT dan semacamnya sebagai kelompok atau komunitas yang sah, itu semua harus ditolak dan dilarang hidup di Indonesia. Harapan saya Kementerian HAM dan MUI harus segera mengajukan ke pemerintah RUU terkait LGBT tersebut.
4: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, sangat perlu dan segera memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT. Saya pernah dengar ceramah seorang kiai. Kalau tidak salah dengar, dikatakan dalam fikih Islam, perilaku homoseksualitas secara tegas nyatakan bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang keras. Ini juga didasarkan pada kisah Nabi Lut yang diabadikan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutuk perbuatan tersebut. Makanya di Indonesia segeralah dibentuk undang-undang terkait LGBT.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Kita berjumpa lagi dalam program Dialog Interaktif Sumenep Menyapa edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Familia. Dan isu mengenai norma, moral keagamaan dan batasan hukum negara kembali hangat diperbincangkan. Di satu sisi masyarakat menghendaki adanya benteng hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban moral dan nilai agama di daerah. Namun di sisi lain muncul diskusi panjang mengenai sejauh mana negara dan hukum pidana boleh masuk mengatur ranah privat warganya. Pagi ini kita akan membedah dari sudut pandang legislasi daerah dan hukum Islam bersama dua narasumber. Yang pertama

Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya. Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Istriku.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
3: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
2: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu,

0: air timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar tanah. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang. Kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di Ponton TI. Terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
1: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan patah-patah kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
1: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuaskan tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
2: Ini bukan pilihan, tidak dia pilihan.
1: Pilihan itu tidak dia lagi.
2: Kita
1: kebetulan timah itu banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu itu 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
1: Di razia ini sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
3: Pernah enggak bisa beli bisa lompati aparat gitu.
4: Ya, kita sering di dalam cuma masalah untuk ini-ininya kita enggak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita enggak tahu kan karena kami pekerja.
0: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan marga satwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining.

0: Ining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku ilegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
1: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini, karena kita di sini berbicara masalah pokok, masalah makan lagi. Nyuruh berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain? Sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu? Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
2: Kalau misalnya timah ada diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
3: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena itu sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
2: Mendak di timah, orang tidak begawi. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi, kok enak lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy bepeno di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

0: Berlayar menyusuri perairan pantai Cirebon merupakan perjalanan menarik untuk mengenali kekayaan bahari. Apalagi berlayar bersama nelayan, orang yang setiap hari bergulat dengan laut untuk mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Saya pun terbawa lebih dalam untuk mengenali kehidupan mereka, terutama nelayan tradisional, sekaligus mengetahui kondisi laut yang sebenarnya. Di tengah laju perahu dengan suara mesin diesel yang menderu, memecah kecipak air laut dan hempasan angin, saya perhatikan sang nelayan terus mencoba mencari titik pengharapan untuk menangkap ikan maupun udang. Jala ikan pun ditebar. Perangkap ikan juga dipasang di celah bentangan perairan samudra nan luas. Namun, ternyata nelayan sekarang lebih memilih mencari ikan jenis teri, cumi, dan rajungan dibanding memasang perangkap udang. Tidak bisa dipungkiri lagi, mencari udang di perairan Cirebon kini semakin sulit. Masih di atas perahu perairan Cirebon, saya bersama tim mencoba berdialog dengan nelayan. Kenapa udang tidak lagi mudah didapatkan? Sedangkan Cirebon sendiri dikenal sebagai kota udang.
1: RRI, Pak. Cirebon itu kan dikenal sebagai kota udang.
2: Iya, iya. Aduh.
1: Nah, sekarang ini kan udang susah dicari katanya.
3: Udang susah dicari, Bu. Kendalanya apa? Kendalanya pokok harimau. Kalau 13 mil itu masih ada. Pengennya saya sih pokok harimau harus dibasmi. Ataupun itu bentuk bolga, itu pokok harimau juga. Apollo, terus Arat, Garok. Garok itu ondol kan ada sekarang. Pokoknya yang ditarik-tarik itu namanya bukan harimau. Itu harus dibasmi itu. Itu keluhan nelayan itu, benar-benar keluhan nelayan. Jadi bumbu ataupun jaring rajungan juga yang tabulnya diem, nggak ditarik, rusak semua. Pengennya nelayan sih pokok harimau 100% hilang lah.
0: Dari obrolan dengan nelayan menggambarkan, udang ibaratnya sudah lama menghilang dari perairan Cirebon. Ini menandakan udang tidak lagi menjadi primadona hasil laut Cirebon. Sehingga sebagian besar nelayan beralih mencari rajungan dan ikan lainnya. Menjelang sore, perahu yang saya tumpangi menepi, hingga kemudian mempertemukan saya dengan Ribut Bahtiar, nelayan yang sudah 30 tahun melaut. Ribut membenarkan, sudah cukup lama udang semakin sulit dicari, sehingga kini memilih mencari jenis ikan lain yang lebih mudah ditangkap dengan nilai jual tinggi, misalnya rajungan. Hal tersebut disinyalir, perairan Cirebon tidak lagi subur untuk pembiakan udang, bisa jadi karena adanya pencemaran akibat limbah industri maupun sampah. Namun, dari kasat mata, juga karena banyaknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti garok ondol-ondol, pukat, sehingga merusak biota laut. Seperti yang dituturkan Ribut Bahtiar yang juga Ketua Serikat Nelayan Kabupaten Cirebon dalam perbincangan dengan saya.
4: Pak Ribut, Bapak kan sudah 11 tahun ya menjadi nelayan.
2: Oh, hampir 30 tahun. Dari kecil 11 tahun saya sudah jadi melaut.
4: Pak, dulu pada saat melaut memang mencari udang, Pak?
2: Iya, udang dulu. Lagi saya kecil pertama jadi nelayan, umur 11 tahun saya memang udang lama. Tapi nggak sulit seperti sekarang kalau dulu mah.
4: Dulu pas mendapatkan udang itu sampai berapa kilo dan pendapatan dari selaut itu berapa, Pak?
2: Ya, kadang-kadang kalau kita lagi bagus miliknya, rezekinya, satu hari dapat satu kintal pernah. Rata-ratanya 10 kilo, setiap hari bisa dapat. Sekarang juga kalau umpamanya bisa dimusnahkan, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau limbah-limbah bisa dihentikan itu, yang jelas penghasilan stabil lagi. Kalau nelayan pada sadar sih bisa seperti dulu lagi.
0: Gitu. Sulitnya mendapatkan udang di perairan Cirebon bukan berarti biota laut bersungut panjang itu tidak ada. Nelayan cangkol Cirebon masih mencoba tetap mencarinya. Bagi nelayan Rohadi misalnya, hasil menangkap udang sekedar untuk mengganti biaya perbekalan saat melaut.
5: Pagi, ya jam 6 ya, dijual di pasar, 60 kilo, 1 kilo. Ya, ada 4 kilo sih, ya 3 kiloan sedikit buat modal itu yang operasi aja. Rumah solar berapa 10 liter, ya cuma pas-pasan aja dapatnya.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon tidak menutup mata jika ada pencemaran di perairan pantai utara Pulau Jawa ini. Menurut Kabid Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Yuyu Jayudin, DLH Kabupaten Cirebon sering melakukan uji kualitas air untuk mengetahui tingkat pencemaran air laut. Kemudian hasil uji labnya dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan kepada nelayan. Data yang tercatat sepanjang tahun 2016, pencemaran beberapa titik perairan Cirebon menunjukkan tingkat kekeruhan dan salinitas atau kadar garam di atas baku mutu.
6: Ada beberapa parameter kekeruhan dan TSS, parameter fisika, yang di beberapa tempat sudah melewati batas baku mutu yang dipersyaratkan. Kalau berpengaruh, pasti berpengaruh gitu kan.
0: Pakar Kelautan dari Universitas 17 Agustus Untag Cirebon, Dr. Dedi Supriyadi, menilai faktor pencemaran lingkungan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan bisa menjadi pemicu rusaknya biota laut termasuk udang.
7: Cirebon yang dulu dikenal sebagai kota udang, melihat perkembangan sekarang sebenarnya ini ada beberapa faktor. Salah satunya itu kondisi lingkungan di perairan yang di Cirebon. Nah ini penyebabnya banyak sekali, dari degradasi lingkungannya itu sendiri, pencemaran. Si udang sendiri tidak akan bisa hidup maksimal. Juga kawasan konservasinya dibabat habis, salah satunya itu mangrove. Nelayannya itu sendiri, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
0: Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berdiam diri membiarkan udang berkurang saat kolam susu tidak lagi dapat menghidupi para nelayan. Maka, pemerintah hadir dan memberikan solusi. Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, Dewi Maharani, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap nelayan tambak untuk budidaya udang, serta menyalurkan bantuan benih udang dari Provinsi Jawa Barat untuk ditebar di perairan Laut Cirebon.
8: Seiring berjalannya waktu, memang pembudidaya udang itu ada. Kalau untuk benih, biasanya kami dapatkan dari balai-balai, UPT, punya provinsi. Selain dibudidayakan juga kita untuk restocking, kita tebar juga ke perairan lah.
0: Untuk saat ini, dinas tersebut baru bisa membina dua nelayan tambak udang di Kampung Paguyuban dan Kerukunan dengan hasil 2 kuintal udang setiap kali panen dari tambak seluas 1.500 meter persegi. Hamparan perairan Pantai Cirebon sepanjang 54 km menjadi kekayaan yang tak ternilai karena dalam sejarahnya perairan Cirebon dikenal menjadi lahan subur pembiakan udang. Ini sesuai dengan nama Cirebon, berasal dari kata cai atau air, dan rebon berarti udang kecil. Jika memang udang telah menjadi ikon Cirebon, maka sudah sepantasnya semua pihak menjaga ekosistem laut agar kesuburannya bisa mengembalikan lagi udang yang menghilang.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih RI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali Halo RRI hadir menyapa Anda di edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Ais yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan suara Anda, baik aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda melalui program kami untuk mendapatkan solusi bersama. Anda bisa langsung telepon di redaksi kami. Ada dua redaksi kita berjejaring, Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 FM, kemudian juga di Pro 1 RRI Sampang 100,8 FM, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenep.net. Redaksi Sumenep bisa Anda hubungi melalui nomor telepon berikut ini, kode area 0328662317, kemudian untuk redaksi Sampang di kode area 0323, nomornya 323554. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan WA kami, WA Halo RRI yang standby terus 24 jam sepanjang waktu, 0811 3345101. Saya tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Ada produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo. Di Sampang ada Rini Wahyudi. Kemudian di rekan-rekan RRI Net kami ada rekan Zaini dan juga Septian Yuda. Untuk teknik ada Mukhlis dan juga Wasil yang hari ini menemani Anda. Kita akan konfirmasi terlebih dahulu beberapa hal atau review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terjawab di edisi sebelumnya, yakni dari Bapak Sofian. Terima kasih Pak Sofian di Marengan yang menyampaikan pesannya di Halo RRI, yang menyampaikan bahwa beliau di malam hari melihat kabar di medsos bahwa terjadi kebakaran di salah satu rumah di Perumbatuan Blok L. Apakah benar demikian? Kemudian penyebab kebakarannya seperti apa? Kemudian dampaknya juga apa, beliau ingin tahu informasi seputar kebakaran. Nah, ini di YouTube Anda juga bisa lihat, kami sudah tampilkan tulisannya karena sudah terkonfirmasi. Terima kasih Bapak Kasih Humas Polres Sumenep, Bapak Ibda Ahmad Putra Perdana SH. Anda bisa baca ya selengkapnya di rri.co.id. Silahkan, Anda bisa lihat visualnya di YouTube. Seperti ini kami tampilkan beritanya yang sudah ditulis oleh rekan-rekan di redaksi. Kemudian Pak Hendra dari kawasan Jerengi Sampang yang melaporkan seputar kemacetan di Pasar Camplong. Ini beliau mengeluhkan soal kemacetan yang terus terjadi. Sudah mendapatkan konfirmasi dari KBO Lantas, Bapak Ibda Dedi Deli Rasidi. Terima kasih banyak untuk Polres Sampang ya yang sudah mengkonfirmasi, dan ini dia tampilan beritanya, sudah kami hadirkan juga di rri.co.id, memudahkan Anda untuk bisa membaca selengkapnya. Kalau ingin lebih detail lagi, jangan lupa ya pendengar maupun pemirsa, kami kan hadirkan visual melalui YouTube RRI Sumenep.net, jadi Anda bisa scroll lagi, oh Halo RRI edisi sebelum-sebelumnya, ini ternyata banyak hal ya yang sudah dibahas dan dikonfirmasi. Jadi jangan lupa tayangannya dilihat lagi. Untuk yang belum like, silahkan di like. Yang subscribe terutama, terima kasih sudah subscribe. Yang belum bisa menyusul langsung, dan terima kasih juga kami sampaikan. Adapun beberapa hal yang masih menjadi catatan di redaksi kami, Pak Husaini di kawasan Kangean, seputar suara beliau soal The Soul of Madura yang menjadi tagline atau slogannya Kabupaten Sumenep. Beliau ingin harapannya pembangunan antara di daratan dan kepulauan ini juga setara atau seimbang. Kemudian juga ada keluhan dari warga Ibu Sania, ibu rumah tangga warga Kota Sampang, mengeluhkan kondisi pasar Sri Mangunan yang semakin kurang rapi menurut beliau. Ada banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area pasar. Jadi harapannya mohon dirapikan. Kemudian ada aduan juga dari Pak Hendra Cipta. Terima kasih Pak Hendra. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti di acara atau nobar. Nah, ini ada banyak event nobar beberapa titik di kawasan Sumenep dan beliau menyoroti soal itu. Terima kasih ya Pak Hendra. Nanti coba kita update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya langsung sapa rekan Rini dan Yadi di Sumenep dan juga Sampang. Rini, Yadi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi juga Ai, selamat pagi juga Supriyadi.
1: Bagaimana kabarnya rekan-rekan?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Semangat.
1: Semangat ya. Supriyadi, ya. Kita cek dulu untuk voice-nya, Yadi.
3: Sudah nah. Terdengar dengan merdu?
2: Iya, ternyata sangat merdu.
1: Bahaya ya kalau kita nggak dengar suaranya Yadi nih, soalnya yeah. Pengarah acaranya juga nih.
2: Oke. Okay.
1: Baik, sebentar kita update dulu di kawasan Sampang ya, Yadi. Okay. Bersama dengan Rini, seperti apa update terbaru dari redaksi soal aduan ataupun laporan yang sudah masuk di Senin lalu, kemudian juga yang masuk sampai pada hari ini. Rini, silahkan.
2: Oke, okay, Ais, pada pekan yang lalu kita menerima aduan dari Mas Hendra di Jerengik ya tentang banyak besi yang berjatuhan di pada papan selamat datang di daerah Tancung begitu. Kemarin juga
1: pekan lalu ya.
2: Ya, betul. Kita juga kemarin sudah konfirmasi kepala DLH begitu yang akan mengecek langsung ke lapangan dan kemarin alhamdulillah Ais tim DLH ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Barangkali nanti kita bisa perlihatkan di visual kita pada ini. Ya gambar ya. Betul.
1: Diperlihatkan ya. Proses yang dilakukan
2: oleh DLH.
1: DLH ya dalam
2: betul.
1: Hal ini. Oke. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Ini fotonya berarti dikirimkan DLH ya?
2: Langsung, kasih. Langsung dari DLH yang mengirimkan dan alhamdulillah langsung diatasi langsung ya, begitu. Oke.
1: Jadi ini yang dilaporkan oleh Pak Hendra,
2: Hendra
1: ya,
2: yang
1: melintasi di perbatasan Sampang Pamekasan ini.
2: Ya, tepatnya di Tancung Ais sehingga masyarakat alhamdulillah bisa aman begitu untuk berlalu lintas di kawasan itu begitu Ais.
1: Baik-baik. Dan ini nampaknya besi-besi ataupun papan yang berbahaya sudah diturunkan.
2: Okay.
1: Dan kita tunggu untuk perbaikannya berarti ya Rini ya.
2: Oke, okay, nanti barangkali kita akan update lagi informasi langsung yeah. dari DLH lagi begitu ya Ais ya.
1: Baik, kita okay. ucapkan terima kasih dulu nih Rini apresiasi karena sudah ditangani dengan
2: gercep,
1: baik
2: begitu ya. Jadi cepat ya. Jadi kita konfirmasi kemudian ya. Mereka ke lapangan untuk sidak langsung dan langsung teratasi begitu Ais.
1: Baik, terima kasih.
2: Oke. Okay.
1: Lanjut.
2: Kemudian yang belum terkonfirmasi pada pekan lalu yaitu keluhan dari Ibu Saniah ya. Seorang ibu rumah tangga warga Kota Sampang mengeluhkan kondisi pasar Srimangunan yang semakin semerawut. Dan menurutnya banyak pedagang memilih berjualan di luar area pasar seperti di area timur pasar di sepanjang Jalan Sikatan dan Jalan Cendrawasih. Sehingga menimbulkan kesemerawutan dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Nah, kemarin kita belum sempat untuk meminta konfirmasi kepada narasumber. Tapi tadi pagi kita sudah mendapat jawaban begitu Ais. Dan nanti barangkali kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan begitu Kabupaten okay. Sampang untuk mengkonfirmasi aduan yang masuk ini begitu Ais.
1: Kita agendakan hari ini untuk mendapatkan okay. konfirmasi berartinya.
2: Oke.
1: Okay. Ada lagi Rini?
2: Oke, okay, sementara itu dulu Ais. Barangkali sambil kita menantikan laporan atau aduan masyarakat yang masuk ke redaksi kami di RRI Sampang.
1: Oke, okay, boleh dibantu sebut nomor teleponnya nih Rini buat pendengar yang ingin telepon Rini dan rekan-rekan di Sampang.
2: Oke, nanti bisa juga bergabung bersama kami atau telepon di line telepon 0323-323-554 atau 323-661 atau melalui via WhatsApp di 087-7-4x391-008 begitu Ais.
1: Ya, Nah itu WA-nya di Sampang ya, yeah. Jadi bisa untuk juga digunakan. Tapi kalau misalnya, oh ini terlalu cepat nih. Nah silakan langsung menuju YouTube ya,
2: yeah. Sehingga
1: bisa
2: okay.
1: dilihat lagi. Karena kami juga tampilkan melalui YouTube RRI.
2: Oke, okay. Ais, ya, ada lagi satu ya, yang sudah masuk di redaksi kami. Ini dari Bunawi di Geger.
1: Di Geger,
2: Bangkalan. Di Geger Bangkalan gitu ya. Ini terkait musim kering yang saat ini sudah mulai masuk musim kering. Kemudian sumber air yang mereka katakan berkurang begitu. Ada satu desa yang masih cukup air karena memang ada sumber. Kemudian di desa lain ini kekurangan air begitu. Nah ini bagaimana solusi dari dinas terkait. Barangkali nanti kita juga bisa putar ada voice note yang masuk ke redaksi. Kita bisa putar bersama Ais.
1: Ya, sudah adakah voice note-nya? Kita coba dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Bunawi dari Geger, Kecamatan Geger. Pada saat ini sudah mulai musim ya. Dan biasanya setiap tahun itu sudah biasa terjadi kayak gini, ada musim kemarau dan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan berkaitan dengan air tentunya, ya, yang mana kebutuhan air itu adalah sangat penting bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air, contohnya seperti Banyuning Deje, Banyuning Lao dan sekitarnya. Ada sebagian ya mungkin di desa, di kampung-kampung yang ada sumber itu mungkin tidak begitu dampak dengan kondisi kekeringan saat ini. Namun di satu kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air. Contohnya seperti mau ngasih minuman kepada hewan sapi, hewan ternakannya dan sebagainya itu. Jadi ini sudah mulai mulai musim ini mulai sudah berkelanjutan dan setiap tahunnya itu sudah terjadi. Bagaimana solusi kepada, saran kami untuk kepada pihak pemerintah, bagaimana solusinya agar masalah ini terselesaikan, jangan sampai jadi masalah permanen. Ayo kalau memang ada sumber-sumber yang mau diolah ya silahkan kepada pihak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih voice note-nya Pak Bunawi. Ini beliau mengeluhkan soal kekeringan yang mulai terasa, bagaimana untuk solusinya, karena juga berpengaruh tidak hanya di dampak secara manusianya ya, tapi juga perkebunan, persawahan, hewan ternak begitu. Semua kan ada dampak. Begitu ya Rini?
2: Oke, betul. Baik. Begitu Ais.
1: Ada lagi Rini?
2: Itu saja barangkali yang baru masuk di redaksi kami. Nanti kita sambil melihat lagi apakah ada aduan masuk atau informasi yang masuk di redaksi RRI Sampang. Begitu Ais.
1: Baik,
2: nanti,
1: terima kasih.
2: Ya, nanti kita juga akan coba menghubungi BPBD setempat begitu Ais.
1: Oke, siap.
2: Untuk mengkonfirmasi.
1: Terima kasih Rini Wahyudi. Okay. Saya menuju rekan Supriyadi. Iya di, silahkan dari Sumenep.
3: Iya, Ais.
1: Iya.
3: Untuk Sumenep kami akan melakukan beberapa konfirmasi atas aduhan yang laporan ya, informasi dari masyarakat yang belum sempat terkonfirmasi di beberapa edisi sebelumnya. Di antaranya ini mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Husaini Kangian Sumenep. Ini pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura.
1: Yeah.
3: Karena menurutnya kondisi real di lapangan ini belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata dan pembangunan.
1: Yeah.
3: Dan Pak Usaini juga berharap bahwa slogan yang di The Soul of Madura ini tidak sekedar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan kemajuan yang nyata.
1: Yeah.
3: Kemudian juga berkaitan dengan Pak Endra Cipta. Ini Pak Endra Cipta aktif ya.
1: Iya, setiap edisi beliau setiap punya laporan edisi, ya.
3: Mendominasi. Pak Endra Cipta, terima kasih Pak Endra Cipta atas
1: Pak Endra
3: aktifnya bersama RRI. Ini kita fokusnya memang ada beberapa dua satu pernyataan, satu juga informasi dari Pak Endra Cipta. Yang pertama, ini masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya saat acara atau nobar. Ini beberapa hari lalu ya, nobar piala sepak bola dunia. Selain itu juga ada pohon angsana di Jalan Barito Pandian Sumenep, akarnya sampai membuat aspal rusak dan khawatir saat terjadi angin kencang, apa boleh memangkas ranting yang lebat karena belum minta izin kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Ini juga akan kita konfirmasi kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sumenep, Sinudin Firdaus. Dan untuk yang Pak Usaini ini, kita akan mengkonfirmasi ke pejabat fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Pak Endra Cipta juga terbaru ini, Ais, mengirimkan video ke redaksi ini mengkonfirmasi kondisi jalan antara Kecamatan Bantuan dan Kecamatan Lenteng Sumenep. Nanti
1: masih di Bantuan dan Lenteng yang dilaporkan.
3: Iya.
1: Karena beberapa kali beliau juga sempat menyampaikan laporan terkait dengan itu ya. Nah, ini positif apa bagaimana nih? Ada catatan-catatan atau seperti apa ini?
3: Ini catatannya mengenai kondisi jalan yang sudah mulai bergelombang dan amblas. Ini
1: baik, videonya coba juga kita lihat.
3: Sudah dikirim oleh Pak Endra Cipta. Ais.
1: Baik, kita lihat video dari Pak Endra Cipta.
5: Jalan amblas banyak ya. Depan pom bensin Batuan. Memang banyak sekali.
1: Oke, sayang sekali kita belum bisa melihat visualnya secara detail ya dia.
3: Terima kasih Pak Endra Cipta telah mengirimkan video, namun tetap kami ingatkan kepada Pak Endra Cipta dan juga masyarakat pendengar untuk tidak melakukan perekaman video atau mengambil foto saat berkendara. Jadi angka baiknya berhenti dulu, ambil video, ambil gambar untuk dikirim ke redaksi kami, karena hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas juga perlu diprioritaskan, dan ini yang terus disampaikan di RRI AIS untuk keselamatan pengendara itu sendiri dan pengendara lain.
1: Betul, kecuali seperti YouTuber sekarang ini ya, di ada kamera yang ditempel di helm atau di kendaraan, itu berapa kali aman. Tapi untuk tadi yang disampaikan

0: Episode of Madura yang tadi sempat dipertanyakan oleh Pak Usai ini. Saya sapa Bapak Taufan Indra Purnama SE, beliau pejabat fungsional Adi Yatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumenep. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Pak Taufan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, sehat Bapak?
1: Iya. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Suara kami selalu. Terima kasih. Ya.
0: Baik, sepertinya ada sedikit delay dari sambungan kita, tapi jelas ya Bapak suara kami dari studio?
1: Iya, jelas-jelas Bu.
0: Baik, siap. Ini barangkali sudah sempat disampaikan oleh rekan-rekan di redaksi bahwa ada aduan dan juga harapan dari Pak Husaini di kawasan Kangean, Pak Taufan, yang mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura, karena menurut beliau kondisi real di lapangan masih belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata, dan juga pembangunan. Dan beliau berharap slogan ini tidak sekedar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan kemajuan yang nyata. Silakan Pak Taufan.
1: Ya, terima kasih. Ini terus terang barusan saya ada tugas mendadak juga dari pimpinan untuk menjadi bagian sebagai narasumber juga ya di meeting ini. Tetapi saya juga mohon maaf sebagai informasi bahwa pada saat ini di waktu yang bersamaan saya juga sedang ikut Zoom meeting di program disertasi dosen Universitas Pajajaran Bandung. Jadi saya mencoba berbagi nih Bu, tapi alhamdulillah
0: kasih, Pak,
1: saya sini, juga kan. Sudah bisa menyiapkan. Begini, ya begini, berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Husaini di Kangean berkaitan dengan slogan The Soul of Madura, ini sebenarnya harus dipahami bersama bahwa The Soul of Madura atau jiwanya Madura kalau dalam bahasa Indonesia itu bukanlah klaim bahwa seluruh aspek pembangunan di Sumenep itu sudah sempurna. Melainkan ini sebuah identitas dan visi yang menggambarkan bahwa Sumenep itu memiliki beragam kekayaan budaya, sejarah, yang tradisi juga berkaitan dengan potensi pariwisata dan budaya. Dan ini menjadi potensi yang harus di gerakan ditangkap sebagai sebuah potensi yang antara pemerintah dan masyarakat sebagai komunitas dan pelaku itu nanti sama-sama berkewajiban untuk merawat dan juga mengembangkan sebagai aset pembangunan Kabupaten Sumenep ke depannya. Dan kemudian bahwa bagaimana sejarah dari Sumenep City Branding sebagai Sumenep The Soul of Madura ini juga ada sejarahnya bahwa ini berdasarkan peraturan bupati yang kita terbitkan di tahun 2014 nomor 5. Nah, tentang city branding Kabupaten Sumenep. Dan memang pada era-era tersebut pemerintah memang diminta untuk mencari city branding dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kita berbagi misalnya kalau di Surabaya itu ada yang namanya slogan Sparkling of Surabaya. Terus kemudian kalau di Banyuwangi itu Majestic Banyuwangi dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi dasar dan acuan kita bersama sebagai potensi bangsa, potensi negara di wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumenep, untuk sama-sama bergerak, saling bergandengan tangan untuk mengisi pembangunan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih.
0: Jadi, ini merupakan visi yang terus dikejar dan bisa dikatakan sebagai wujud optimisme dari Pemkab Sumenep, begitu ya, ingin mengajak bahwa Sumenep bisa untuk menjadi jiwanya dari Madura melalui apa yang sudah dijelaskan yang menjadi landasan juga dari Bapak Taufan. Satu lagi Pak, untuk menuju itu kira-kira catatannya masih apa nih yang perlu kita lakukan?
1: Nah, sebenarnya kita pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama saya membahas di sektor pariwisata dan budaya, pemuda olahraga. Banyak hal yang sudah kami lakukan terutama dalam upaya

0: memberikan pendampingan, pembinaan dan segala macam yang itu menjadi amanat regulasi yang kita juga sejak adanya Dinas Pariwisata, fungsi-fungsi itu dilakukan secara berkesinambungan. Tetapi tentunya aspek-aspek kepuasan masyarakat jika itu dihubungkan dengan tingkat keberhasilan dan segala macam, itu tentunya kita semua harus saling sama-sama berusaha. Dan apa yang sudah kami lakukan itu sebenarnya juga perlu dukungan dan optimisme dari masyarakat. Misalnya salah satu contohnya dengan pelaksanaan Sumenep Calendar of Event ini kan sebenarnya sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk bangkit dari era COVID. Dan kemudian memang kalender event ini menjadi semacam ikon untuk Kabupaten Sumenep, bahwa Sumenep itu kota event. Dan ini sebenarnya arahnya ada apa? Yaitu untuk pelestarian budaya, pelestarian tradisi, termasuk juga bagaimana menstimulasi UMKM di Sumenep biar kemudian menjadi bangkit dan terdampak dari adanya event-event yang baik dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Itu sebagai sebuah contoh. Terima kasih.
1: Baik, iya. Terima kasih banyak Pak Taufan sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Husaini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Taufan yang menjadi harapan dari Pak Husaini ini juga bisa terwujud begitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga Sumenep terutama pastinya, yaitu untuk kemajuan Kabupaten Sumenep. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi, semoga sukses agendanya Bapak. Dan salam buat rekan-rekan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya nanti akan ajak Anda untuk melanjutkan update bersama rekan-rekan di redaksi, termasuk apa saja suara-suara Anda yang sudah masuk ke redaksi, apakah nanti kita akan konfirmasi bisa semuanya di hari ini, ataupun kita agendakan lagi di edisi setelah ini. Tapi yang pasti saya ingin ingatkan Anda, tidak hanya voice note ya, pendengar maupun pemirsa, tapi Anda bisa telepon langsung. Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumenep di 3 2 di nomor telepon berikut ini. Ada 3 line telepon masuk kami. Ada 0328 kode areanya 662317, itu redaksi Sumenep ya. Kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Kemudian ada bisa WA juga di 0811 334 5101. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Ini dia mana?
3: Yes, mas. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
3: aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Ya, saya langsung menuju rekan Supriyadi di redaksi Sumenep. Ya, Di.
2: Iya, Ais.
1: Iya, silakan.
2: Iya, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Ada Bapak Asinuddin Firdaus yang bergabung bersama kami di jalur telepon.
1: Iya.
2: Ini untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Indra Cipta mengenai pohon angsana di Jalan Barito Pandian Sumenep yang akarnya sudah membuat aspal rusak dan apakah boleh dipangkas rantingnya
1: secara mandiri.
2: Secara
1: begitu
2: mandiri,
1: ya. Baik. Okay. Ya, terima kasih ya, Di. Saya langsung sapa Bapak Hasinuddin Firdaus. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar maupun pemirsa di Halo RRI. Ada Pak Hendra Cipta yang melaporkan soal kondisi di sekitar kediaman beliau begitu ya. Di Jalan Barito Pandian Sumenep, Bapak, ada pohon angsana yang akarnya sampai membuat aspal rusak dan khawatir menakutkan ketika ada angin, kata beliau, angin kencang terutama. Apakah boleh regulasinya memangkas ranting yang dilakukan oleh warga secara swasembada begitu ya? Ini regulasinya seperti apa sih, Bapak?
3: Terima kasih. Begini, terkait dengan pemeliharaan pohon itu memang dimungkinkan untuk dilakukan sendiri, tapi tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
1: Koordinasinya dilakukan melalui telepon atau seperti apa, Pak?
3: Melalui surat. Surat permohonan. Jadi, untuk diketahui saja, sampai saat ini kita sudah menerima permohonan sebanyak 70 pemohon di tahun 2027 ini. Itu terdiri dari penebangan, pemangkasan, di pemeliharaan pohon itu.
1: Jadi tidak boleh sembarangan langsung dipangkas sendiri oleh warga ya, Pak ya? Harus izin ya?
3: Iya, betul.
1: Baik.
3: Nah, harus kombinasi. Karena begini, karena tingkat resiko itu sangat rawan ketika memangkas sendiri. Di situ dikhawatirkan salah satunya kecelakaan kerja. Yang kedua, mungkin di situ ada fasilitas-fasilitas umum seperti kabel-kabel listrik, itu kan sangat membahayakan.
1: Wah, ini kalau misalnya ada koordinasi secara lebih mudah, misal by WA Center atau apa, lebih enak ya, Pak, sebenarnya?
3: Oke, sebenarnya kalau untuk hal-hal yang urgent, larangan urgent, kita juga ada di 112.
1: Oke,
3: baik. Itu laporan keadaan yang memang darurat. Itu untuk diketahui saja, sampai saat ini, per hari ini itu sudah 105 pelaporan di pengaduan link 112 itu.
1: Ya. 2020. Siap. Jadi masyarakat bisa mengajukan lewat surat ataupun bisa langsung di call center 112 begitu ya, Pak, untuk dikoordinasikan dengan DLH. Nah, kemudian Pak, ini ada satu lagi pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pernyataan dari beliau. Pak Hendra ini mengamati waktu event nobar kemarin, Pak, yang ada di berbagai titik, ini masalah kesadaran masyarakat soal buang sampah masih kurang, kata beliau. Silakan tanggapannya, Pak.
3: Iya, betul. Jadi memang kita juga pada tahun ini lebih menekankan terkait dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Ya memang tidak sepenuhnya juga salah masyarakat, tapi itu memang merupakan salah satu tugas yang harus kita laksanakan. Jadi memang butuh effort yang lebih untuk merubah mindset terkait dengan tertib membuang sampah pada tempatnya.
1: Padahal sanksi sudah ada ya, Pak, kalau untuk sanksi?
3: Kalau sanksi masih belum kita terapkan.
1: Oh, masih
3: karena,
1: belum?
3: Ya, bukan tidak bisa diterapkan, tapi untuk pembuktiannya itu yang masih agak susah. Karena ketika orang membuang sampah tidak pada tempatnya itu kan tidak diketahui Bu, siapa itu yang membuang.
1: Baik. Dan
3: siapa itu yang menjadi salah satu kendala kita.
1: Baik. Ke depan diharapkan ada inovasi-inovasi untuk bisa menertibkan dan juga membangun kesadaran dari masyarakat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Indra Cipta, pendengar kami di Halo RRI. Semoga sukses Bapak. Salam buat rekan-rekan DLH. Assalamualaikum.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Hasanuddin Firdaus dari DLH Sumenep. Saya bergeser menuju redaksi Sampang bersama rekan Rini.
4: Iya, Ais.
1: Ya, silakan Rini.
4: Iya, mengkonfirmasi laporan Ibu di Sampang tentang pasar ikan begitu. Tadi kami sudah mengkonfirmasi dengan Kadis Perdagangan. Dan beliau siap untuk mengkonfirmasi aduan yang masuk begitu, Ais.
1: Oke, baik. Kita akan bersama siapa?
4: Iya, dengan kita nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Samsul Bahri, PLT Kepala Dinas Kopindak Kabupaten Sampang. Dan tadi juga saya sudah mengkonfirmasi dengan pihak BPBD Bangkalan ya, dengan Bapak Arief. Untuk menanggapi aduan yang masuk begitu di Geger, yaitu aduan Bapak Bunawi.
1: Oke, baik. Ini masih coba untuk dihubungi oleh redaksi begitu ya, Rini.
4: Iya.
1: Sejauh ini apakah ada tambahan aduan yang masuk ke redaksi, Rini?
4: Oke, sampai saat ini kita masih menunggu AIS dan kita masih akan menerima aduan-aduan yang masuk ke redaksi RRI Sampang.
1: Oke, baik. Kita masih coba hubungi sekali lagi, kita berarti akan menuju ke Pak Samsul Bahri dulu ya, PLT Kepala Dinas Kopinda Kabupaten Sampang, kemudian dilanjutkan ke BBBD
4: Bangkalan.
1: Bangkalan begitu ya.
4: Oke.
1: Baik. Ya. Oke, update sedikit Rini soal cuaca di Sampang. Masih panas terus ya?
4: Oke, hari ini dan kalau tidak salah 2 hari yang lalu begitu Ais, di Sampang sempat diguyur hujan, itu malam hari.
1: Masih dan kebagian hujan
4: Masih kebagian hujan begitu. Kemarin juga saya juga merasakan hujan gitu di sepanjang perjalanan dari Tancung ke Sampang, itu 2 hari yang lalu begitu pada malam hari. Kemudian di Sampang juga hujan tapi tidak terlalu lebat. Kemudian 1 hari yang lalu juga masih ada hujan tapi gerimis di malam hari. Hari ini ya cuaca kembali panas begitu Ais ya. Dan ini juga membuat kita harus ekstra hati-hati untuk selalu menjaga kesehatan karena cuaca masih ada cuaca panas kemudian juga hujan begitu. Jadi ya untuk selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan bugar begitu Ais.
1: Ini penting sekali nih. Di cuaca yang seperti ini ya Rini.
4: Iya.
1: Dan ya kita akan konfirmasi sudah tersambung Rini bersama dengan Bapak
4: Arief.
1: Arief terlebih dahulu kah?
4: Iya.
1: Oke, baik kita ke BBBD dulu berarti.
4: Betul, kita ke BBBD dulu sambil menantikan Bapak Kadis Kopindak Sampang Sampang begitu Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih Rini. Kita ya,
4: sama-sama.
1: Langsung. Bapak Arief Rahman Surya Atmaja, beliau Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya. Sehat Pak Arief? Ais di sini Pak.
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, ya ada Pak Bunawi di Bangkalan yang mengadukan soal kondisi kekeringan yang mulai terasa nih Pak. Dan beliau khawatir berdampak tidak hanya di persawahan tapi juga di hewan ternak dan lainnya. Bagaimana persiapan dari BPBD sendiri untuk mengatasi aduan dari Pak Bunawi ini Pak?
5: Iya, mungkin untuk aduannya terkait dengan musim kemarau ya, yang memang terjadi setiap tahun di Kabupaten Bangkalan, juga mungkin Jawa Timur, seperti itu. Jadi BPBD Bangkalan kemarau ini telah, musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan.
1: Baik.
5: Seperti itu.
1: Iya, di mana saja Bapak yang sudah dilakukan dan akan dilakukan?
5: Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak. Yang desa telah dilakukan dropping ini kecamatan Tokop, Belega, terus Tanah Merah, Konang kalau tidak salah, seperti itu, Mbak.
1: Iya, dan oke, berarti sudah ada mitigasi titik-titik kekeringan di kawasan Bangkalan ya, Pak?
5: Mitigasi kami untuk titik kekeringan ini dari data tahun 2025 kemarin dan yang sekarang ini kami mitigasinya di suratnya. Kenapa? Karena setiap tahun ini titik kekeringannya berkurang.
1: Oh,
5: seperti itu,
1: berkurang, Pak. Baik.
5: Iya.
1: Iya. Adapun kalau misalnya masyarakat nih, Pak, membutuhkan dropping air, bagaimana langkah yang harus dilakukan?
5: Iya, jadi untuk langkah-langkah yang dilakukan jika membutuhkan air bersih untuk pemenuhan dasarnya, ini bisa Pak Kepala Desa bersurat ke kecamatan, dan nanti kecamatan akan menyampaikan ke kami karena ini sistemnya memang seperti itu.
1: SOP-nya untuk begitu ya?
5: Jawabannya, ya SOP-nya.
1: Baik.
5: Sebagai pertanggungjawaban kami ada SPJ yang harus dipenuhi. Ya.
1: Meskipun ada di luar titik mitigasinya dari BPBD ya Pak, tetap bisa jika memang kondisinya dibutuhkan, begitu?
5: Bisa, bisa karena memang ini sudah masuk tanggap darurat kekeringan.
1: Baik.
5: Seperti itu.
1: Iya. Ya. Dan tadi Pak Bunawi juga mengharapkan ada solusi permanen. Jangka panjangnya seperti apa, Bapak?
5: Iya, jadi untuk solusi permanen ini mungkin yang dimaksud kegiatan yang sifatnya divisik, Pak.
1: Iya.
5: Jadi dalam artian jika ada sumber air terdekat, ini bisa dilakukan pengeboran atau pipanisasi seperti itu. Jadi saluran air dari sumber mata air menuju ke rumah-rumah warga terdampak keringan. Nah, kalau di BPBD ini kegiatan fisik kan tidak ada. Jadi bisa langsung ke PUPR ataupun PRKP mungkin untuk kegiatan pengeborannya sama pipanisasinya ini. Tentunya bersurat ke kecamatan dulu. Dan nanti kecamatan yang menyampaikan ke OPD terkait.
1: Iya, tapi kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Arief, titik kekeringan kita di kawasan Bangkalan itu mulai berkurang, artinya langkah permanen ini juga berproses sudah dilakukan berarti ya Pak? Semoga semakin banyak lagi nih yang kemudian berdampak baik juga, sehingga wilayah kekeringan di kawasan kita semuanya, tidak hanya di Bangkalan tapi di seluruh Madura ini juga bisa terus berkurang atau bahkan hilang. Ya. Terima kasih banyak Pak Arief.
5: Ya, Mbak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak, Bapak. Sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu di tengah kesibukannya. Dan terima kasih banyak di
5: terima kasih
1: pagi ini sudah mengkonfirmasi. Salam buat rekan-rekan di BPBD Bangkalan, Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terakhir kita menuju kembali ke dua rekan saya. Ada Supriyadi dan juga Rini Wahyudi. Silakan rekan-rekan update terakhir. Saya... sekalian selesaikan dulu ya dia ke Rini. Ya Rini, tadi sempat kita ingin mengkonfirmasi ke Pak Samsul Bahri, update-nya seperti apa?
4: Oke, tadi juga kami masih menghubungi PLT Kadis Perdagangan begitu di Sampang, tapi karena beliau mungkin barangkali ada satu kegiatan pada pagi hari ini, mungkin nanti kita akan coba untuk konfirmasi di Halo RRI pekan yang akan datang begitu, Ais.
1: Baik, ya. Berarti kita lanjutkan di edisi Jumat ya.
4: Betul.
1: Insya Allah ya, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Sania di Kota Sampang. Tadi untuk Pak Bunawi Bangkalan sudah beres ya, untuk masalah
4: kekeringan.
1: Kekeringan di kawasan Bangkalan. Selanjutnya saya menuju rekan Supriyadi. Yadi, silakan Yadi.
2: Iya, Ais. Untuk saat ini kami masih... akan mengkonfirmasi ke pihak terkait, dinas terkait, apa yang disampaikan oleh Pak Indra Cipta melalui video yang dikirimkan ke redaksi. Namun ini tetap jadi PR untuk edisi berikutnya, hari Jumat.
1: Siap.
2: Jadi,
1: tapi ada dua hal yang terkonfirmasi tadi ya, dia.
2: Betul, iya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan dan apa yang masyarakat lihat bisa disampaikan di Halo RRI, tidak hanya saat program Halo RRI yang Senin, Rabu, dan Jumat. Namun di program-program lain kami juga menerima informasi tersebut dan akan kami tindak lanjuti di program Halo RRI AIS.
1: Iya, jangan lupa WA kami ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yadi tadi yang 24 jam standby 0811-3345-101. Baik, terima kasih rekan Supriyadi dan juga Rini Wahyudi.
4: Oke, siap AIS.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI. Semoga tayangan kami, siaran kami bermanfaat. Jangan lupa dibagikan. Dan saya AIS mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
4: budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di edisi siaran yang ke-22 di bulan Juli 2026 pendengar. Di hari Rabu ya, hari Rabu yang cerah, yang panas, yang cetar, wadah semuanya deh pokoknya ya. Anginnya juga kencang pendengar ya. Dan mungkin cuaca sejak tadi malam ya, angin begitu kencang. Jadi bagi Anda mungkin yang di luar, maksudnya yang beraktivitas di luar, tetap waspada, berhati-hati dengan kondisi cuaca seperti saat sekarang ya. Panas dengan angin yang lumayan kencang. Tadi malam juga sempat meresahkan juga karena begitu kencang anginnya Pak pendengar ya kalau malam hari. Nah sekali lagi apapun itu tetap waspada, berhati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap waspada selalu dan update informasi resmi cuaca pendengar ya. Di hari ini, hari Rabu seperti biasa, setiap jam 10 pagi kita masuk di program Sanksi Suara Anti Narkoba dan juga Judi. Dan kita akan hadir untuk Anda dan berbagai informasi akan kita hadirkan untuk Anda pendengar. Bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dengarkan berbagai siaran atau program lainnya melalui Radio Digital. Anda juga bisa dengarkan berbagai siaran ya di seluruh tanah air dari Sabang hingga Merauke pendengar ya. Anda bisa melihat dan menyaksikan dan mendengarkan langsung ya melalui satu genggaman itu melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, cucu, ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di RRI Sampang di program Sanksi hari ini ya. Suara anti narkoba dan judi. Dan tema kita hari ini tentang fakta mitos dan fakta narkoba pendengar ya. Kalau ngomongin narkoba, kita tahulah ya, pastinya semua orang kalau apa ya zaman saat ini narkoba kayaknya bukan barang baru lagi ya. Dan narkoba kita tahu merupakan zat berbahaya yang merusak tubuh dan

fungsi otak sehingga keinginan memakai menjadi sangat kuat dan sulit dikendalikan. Penyembuhan butuh bantuan medis dan juga psikologis, bukan sekedar ditegur saja ya. Narkoba ini menghancurkan masa depan dan keluarga. Dampak tidak hanya pada kesehatan seperti kerusakan organ, gangguan jiwa hingga kematian, tetapi juga merusak karir, pendidikan, hubungan keluarga dan juga membawa konsekuensi hukum berat ya, sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Tentunya tidak ada narkoba yang aman pendengar ya, baik yang disebut dengan ringan, sintesis maupun alami, semuanya memiliki resiko bahaya dan efek adiktif ya. Tidak ada dosis aman untuk pemakaian narkoba tanpa tujuan medis resmi. Dan seperti apa mitosnya, kita akan hadirkan setelah beberapa single berikut. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz plus 1, karena informasi dan inspirasi.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar.

0: yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih bersama saya di Sampang Sanghar ini pendengar. Di menit yang ke-42 lepas dari jam 10 ya. Tentunya masih banyak informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kita lanjutkan kembali tentang fakta dan mitos narkoba. Kalau tadi saya sudah informasikan bagaimana fakta narkoba, baik itu dari segi kesehatan juga tubuh kita ya tentunya, dan untuk kehidupan kita pendengar ya. Dan mitos yang sering disalahpahamkan ini, mitos kalau narkoba hanya dipakai orang yang bermasalah atau miskin. Ini faktanya salah pendengar. Pemakai narkoba bisa berasal dari segala latar, maksudnya dari segala latar belakang ya, pelajar, pekerja kantoran, artis, pejabat, hingga orang kaya. Faktor utamanya adalah pergaulan, rasa ingin tahu atau tekanan hidup, bukan status ekonomi. Selain itu juga mitos tentang narkoba, cukup pakai sekali tidak akan kecanduan. Salah besar. Daya adiktif narkoba sangat kuat. Banyak kasus yang mencoba sekali saja akhirnya terjebak dan tidak bisa berhenti. Risiko overdosis dan kematian juga bisa terjadi pada pemakaian pertama. Dan mitos narkoba ini, obat pereda nyeri dari dokter, sama saja dengan narkoba. Ini juga beda ya. Faktanya berbeda, obat medis diresepkan dokter dengan dosis terukur dan pengawasan ketat untuk tujuan penyembuhan. Nah, jika dipakai sesuai aturan yang aman ini, namun jika disalahgunakan, ini dibeli tanpa resep atau diubah dosisnya, efeknya sama berbahayanya dengan narkoba pendengar ya. Jadi jangan jadikan ini juga merupakan misalnya hanya untuk penenang. Justru ini kalau kita menggunakannya secara berlebihan, nah tentunya ini sangat berakibat buruk untuk kesehatan kita ya, utamanya otak kita pendengar. Dan mitos berikutnya, bisa berhenti kapan saja jika sudah berniat. Faktanya karena sudah merusak sistem otak kita, berhenti sendiri sangat sulit pendengar ya, dan itu sangat berbahaya. Sering muncul gejala putus azat, gejala putus ya, saat yang menyakitkan dan berisiko. Jalan terbaik adalah meminta bantuan ke lembaga rehabilitasi. Nah, tentunya kita nih jangan sampai terjebak informasi yang salah ya. Mengetahui fakta adalah langkah awal untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba. Dan tentunya harus diingat pendengar ya, satu kali coba seumur hidup akan menyesal. Dan kita harus bisa memberantas ya, harus bisa membangun lingkungan sehat, positif, dan juga jauh dari segala jenis penyalahgunaan zat tersebut. Oke pendengar, dan masih banyak program lainnya dan informasi lainnya akan hadir Anda. Tapi kita juga nanti jam 11 ya, pukul 11 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan juga masih banyak program lainnya akan hadir. Jam 12 kita ada Madura Hari Ini, berbagi informasi terupdate terpercaya tentunya dari 4 kabupaten, dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan akan hadir untuk Anda. Tetap ikuti saran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Baik pendengar, tepat pukul 11 saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti dinamika. Kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Terasa nikmat dan
1: sejuknya. Sumenep siang ini.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: Got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton is that the pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi ya, kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Mendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Informasi dan Inspirasi, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Prosatu Sumenep untuk siaran berjejaring Madura hari ini, dan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya dari 4 kabupaten akan hadir untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Prosatu Informasi dan Inspirasi.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pak Zohor, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa kembali di Madura hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Kali ini bersama saya Naroh Lili dan juga ada gatekeeper kami Andi J. Purnama. Dan seperti biasa di Madura hari ini, kita berjejaring dengan SPR RI Sampang. Di SPR RI Sampang ada rekan saya Ratna. Langsung saya akan sapa, selamat siang.
2: Selamat siang, Lili.
1: Gimana punya kabar Ratna siang hari
2: baik,
1: ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Berbicara tentang cuaca di sini panas, di Sampang sendiri gimana siang hari ini?
2: Tampaknya untuk cuaca hari ini sama ya, panas untuk Sampang
1: dan sekitar. Ya.
2: Oke. Bahkan anginnya lumayan kenceng ya untuk tadi malam. Apakah di sini juga sama nih?
1: Sama. Oke. Baik, untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan di program Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja? Silahkan.
2: Baik, untuk dari Bangkalan kita ada dua informasi ya, di mana tim pembina pesantren sehat ditemukan angka anemia santri di Sampang, untuk Sampang, dan ini capai 25%. Dan berikutnya respon Gubernur Jatim terhadap kasus asusila anak meningkat di Madura, dan ada tujuan program poros pagi Polres Sampang. Dan dari Bangkalan ini juga ada informasi terkait semburan lumpur gas hentikan pengeboran sumur di Modung Bangkalan, dan juga ada Bedundung jadi wilayah paling terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, Halili.

0: Baik, terima kasih Ratna. Dan untuk mengetahui informasi awal, yaitu dari Kabupaten Sumenep tentang petani Sumenep berharap panen melimpah untuk tingkatkan kesejahteraan keluarga. Dan harapan akan hasil panen yang melimpah kembali disampaikan pada petani di Kabupaten Sumenep. Bagi sebagian besar masyarakat, sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama sekaligus penopang ekonomi keluarga. Salah seorang petani Sargawi mengaku menggantungkan seluruh kebutuhan hidup keluarganya dari hasil bercocok tanam di sawah, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga mencukupi berbagai keperluan rumah tangga. Menurutnya, keberhasilan panen sangat menentukan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, ia berharap hasil produksi tahun ini meningkat dan harga gabah tetap stabil sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang layak. Sargawi juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada sektor pertanian, baik melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan kepada petani, maupun upaya menjaga stabilitas harga hasil panen. Dengan panen yang baik dan harga yang menguntungkan, para petani optimis kesejahteraan keluarga dapat meningkat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep. Baik, pendengar, informasi pertama dari Kabupaten Sumenep. Untuk informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep. Realisasi bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Sumenep tersendat-sendat. Terbukti hingga saat ini puluhan lembaga keagamaan belum bisa menikmati bantuan yang melekat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Sumenep tersebut. Dari 152 lembaga penerima hibah, hanya 129 yang dapat melakukan pencairan. Sebanyak 116 lembaga diantaranya sudah melakukan pencairan, sedangkan yang masih dalam proses 13 lembaga. Dengan begitu, terdapat 23 lembaga yang belum bisa melakukan pencairan karena harus merevisi proposal yang diajukan. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Sumenep Agus Udianto mengaku telah memberikan kesempatan kepada puluhan lembaga untuk melengkapi dokumen proposal pengajuan yang belum lengkap. Sebab itu menjadi syarat utama agar proses verifikasi dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pihaknya meminta revisi dokumen administrasi bisa segera kembali ke lembaganya. Dengan begitu, proses penyaluran hibah dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menghambat pencairan bantuan yang telah dialokasikan Pemkab. Dua informasi sudah kami hadirkan di program Madura hari ini, informasi dari Kabupaten Sumenep. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna, silakan.
1: Baik, terima kasih Alili. Tim Pembina Pesantren Sehat menemukan bahwa angka kasus anemia di kalangan santri wilayah Kabupaten Sampang masih tergolong tinggi, yakni mencapai 25%. Temuan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dilakukan di sejumlah pondok pesantren, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan menyampaikan bahwasanya angka tersebut diperoleh dari hasil evaluasi dan survei kesehatan lapangan. Menurutnya, pencegahan anemia pada remaja dan santri sebenarnya dapat dilakukan secara efektif melalui konsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin serta pemenuhan asupan gizi yang cukup dari sayur dan buah. Namun penerapan pola makan sehat tersebut masih menghadapi kendala di lapangan. Dan menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Rifki, mengungkapkan bahwasanya menu program MBG yang disediakan sering tidak dikonsumsi secara maksimal. Banyak porsi sayur yang diberikan justru tersisa dan kembali ke dapur. Dan para santri penerima manfaat tidak menyukai sayuran sehingga seringkali tidak menghabiskannya. Padahal keberadaan program BG secara mendasar dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan para penerima manfaat. Dan menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan bersama pengurus pesantren, tim pembina dan Santri Husada menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat edukasi dan kampanye pola makan sehat. Dengan kolaborasi ini diharapkan angka anemia pada remaja putri dapat diatasi dan jangka panjang dapat menekan angka risiko dan stunting pada bayi. Masih dari Sampang, respon Gubernur Jatim terhadap kasus asusila anak meningkat di Madura. Ini pentingnya memperkuat kembali peran strategis orang tua dan pihak sekolah untuk secara ketat mengurangi penggunaan gawai atau gadget dan pada anak di bawah umur. Pernyataan tegas keluar menyusul maraknya rentetan kasus kekerasan seksual sadis yang menimpa anak-anak di Madura di belakangan ini. Sebagai langkah nyata intervensi di sekolah di sektor pendidikan formal, pihaknya mengaku telah menerbitkan himbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan khusus gawai di area sekolah. Hovifa juga menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat beserta pemangku kepentingan harus saling menguatkan sinergi guna memberikan perlindungan menyeluruh serta pendampingan psikologis bagi anak di bawah umur. Sebelumnya di Kabupaten Sampang terdapat kasus memilukan di mana seorang anak di bawah umur diperkosa oleh 27 orang. Terakhir, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bangkalan yang melibatkan penyekapan serta ancaman celurit oleh 3 orang pelaku terhadap korban anak-anak. Demikian untuk saudara, informasi pertama di Madura hari ini, kita kembali ke Sumenep.

0: Masih di Madura hari ini berjaring dengan SPRRI Sampang Pendengar. Baru saja kita ikuti informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sudah rekan saya Ratna hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi selengkapnya yaitu dari Kabupaten Pamekasan. Pendengar, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai penyempurnaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Beragam inovasi yang dilakukan tidak hanya memudahkan peserta, tetapi juga membantu fasilitas kesehatan, pemberi kerja, hingga pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Hanjung Sari, mengatakan bahwa perubahan layanan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi. Berbagai proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang, kini dibuat lebih sederhana sehingga pelayanan bisa berjalan lebih cepat dan praktis. Menurut Galih, penyempurnaan sistem terus dilakukan agar terhindar dari proses administrasi yang berbelit. Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga lebih terbantu karena proses pelayanan menjadi lebih sederhana sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus melayani pasien. Baik pendengar, itu tadi informasi dari Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya saya kembali bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna, silahkan.
1: Baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mencatat 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Wilayah tersebut dipetakan ke dalam kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik BPD Sampang Muhammad Hussein mengatakan Kecamatan Kedungdung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak sebanyak 13 desa serta masuk dalam 12 kecamatan yang berstatus kering kritis yang diprioritaskan menerima bantuan air bersih. Selain kategori kering kritis, BPBD juga mencatat Banyuates, Pengarengan, dan Ciringi masuk kategori kering langka, sedangkan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang masuk kategori kering terbatas. Pemetaan ini digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan. Selain menyiapkan penanganan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Sampang juga berencana mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun hingga kini rencana tersebut masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran. Masih dari Sampang, di mana petani garam di Kabupaten Sampang mengeluhkan rendahnya harga garam pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 di

Semakin menipis meski hasil panen mulai diperoleh. Dan diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh nilai jual yang lebih layak. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tambang garam di wilayah Pasisir Sampang. Rendahnya harga garam menjadi persoalan yang hampir setiap musim panen dikeluhkan petani di sejumlah sentra produksi garam di Kabupaten Sampang. Selain menghadapi fluktuasi harga, petani juga dibebani biaya distribusi yang turut mengurangi pendapatan dari hasil panen. Dari Bangkalan, kita bergeser ke Bangkalan di mana aktivitas pengeboran sumur bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan di Dusun Karanganyar, Desa Serapi Timur, Kecamatan Modung, terpaksa dihentikan setelah muncul semburan lumpur bercampur bau gas. Semburan ini terjadi pada saat pengeboran mencapai kedalaman sekitar 100 meter dengan air berlumpur dan bau gas menyembur hingga 4 meter. Sehingga proses pengeboran langsung dihentikan demi keselamatan warga. Koramil Modung beserta Polsek Modung, pemerintah desa juga penyuluh pertanian di desa pertanian, maksudnya dan dinas pertanian, segera melakukan pendampingan serta monitoring di lokasi. Aparat memastikan situasi tetap aman dan terkendali serta melakukan pengamanan, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Babinsa Koramil Modung Serka Sapudin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pihaknya bersama unsur terkait langsung melakukan pengamanan, pendataan, dan koordinasi setelah menerima laporan adanya semburan lumpur dan yang disertai bau gas. Pengeboran sementara dihentikan sambil menunggu hasil kajian teknis dan penentuan lokasi baru agar program bantuan sumur bor tetap dapat dilanjutkan dengan aman. PLT Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Jakarta, Dinata bersama rombongan untuk melakukan pengecekan langsung guna menentukan langkah penanganan selanjutnya. Hasil koordinasi sementara menyepakati bahwa aktivitas pengeboran dihentikan dan direncanakan akan dipindahkan ke lokasi yang lain. Dan masih dari Bangkalan, di mana memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Lao, Kecamatan Keker, Bangkalan mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan jumlah di sejumlah kampung yang terdampak cukup parah. Warga Nyoning Lao, Kecamatan Keker, Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Dan kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Dan desa Nyoning, Gajah Banyuning, ini juga terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tapi juga untuk memberi minum sapi dan ternak mereka. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Tentunya berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen. Menanggapi hal tersebut, BPPD Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi dan menurut Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPPD Bangkalan, Arif Rahman Suryatmaja, menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak maksudnya. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPPD jika membutuhkan bantuan dropping. Seperti itu informasi dari Bangkalan juga Sampang yang terangkum Madura hari ini. Hal ini kita kembali ke Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
3: inspirasi, terus satu. Masih di Madura hari ini, informasi barusan yang rekan saya Ratna hadirkan, informasi terakhir dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ini masih informasi dari Kabupaten Pamekasan. Pendengar Sarasehan dan Temu Bisnis Koperasi yang menjadi rangkaian puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur 2026 di Kabupaten Pamekasan melahirkan beragam rekomendasi strategis. Forum yang diikuti pelaku koperasi, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan itu menjadi ruang bertukar gagasan untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Pamekasan Funai mengatakan, ada berbagai isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut, diantaranya meliputi penguatan kelembagaan koperasi, penataan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, digitalisasi layanan, kemudahan akses pembiayaan, hingga perluasan kemitraan usaha. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Pamekasan, Endi Alim Abdi Nusa menegaskan, Sarasehan tersebut merupakan langkah awal dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperkuat posisi dan peran koperasi sebagai pilar ataupun soko guru perekonomian nasional. Informasi selengkapnya, informasi masih dari Kabupaten Pamekasan, sekaligus informasi terakhir. Pendengar, gelombang penolakan terhadap kebijakan universal health cover atau UHC non prioritas belum mereda. Aliansi Badan Eksklusif Mahasiswa Se-Pamekasan menilai pembatasan layanan kesehatan itu semakin membebani masyarakat. Koordinator Aliansi BEM Pamekasan, Junaidi, mengatakan sejak kepesertaan BPIJK dinonaktifkan, akses layanan kesehatan warga miskin ikut terdampak. Menurut dia, kondisi tersebut semestinya bisa diatasi, sebab hingga akhir tahun diproyeksikan masih ada potensi sisa anggaran sekitar 12 miliar hingga 14 miliar yang belum terserap. Junaidi menilai anggaran itu cukup untuk menambah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, apalagi keaktifan peserta di Pamekasan disebut kurang sekitar 11% untuk kembali memenuhi syarat UHC prioritas. Dia menegaskan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Karena itu pemerintah daerah diminta segera mengembalikan UHC ke skema prioritas agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya berobat. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan ABD Rasid Vansari juga melihat peluang mengembalikan UHC prioritas masih terbuka. Proyeksi sisa anggaran PBID dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurut Rasid, Ruang fiskal mulai terbuka setelah sebagian besar peserta desil 1 hingga 5 beralih menjadi tanggungan pemerintah pusat. Akibatnya pagu PBID berpotensi menyisakan anggaran hingga belasan miliar rupiah. Baik pendengar, itu tadi informasi keseluruhan yang sudah dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini berjaring dengan SPRRI Sampang edisi Rabu 22 Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama dan juga di program yang sama pastinya. Akhirnya saya Nur Halili bersama rekan saya Ratna dan juga gatekeeper kami Andi Jayapurnama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama RRI Sumedep, inilah berita olahraga edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Nur Khalid. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menyuguhkan tontonan sepak bola kelas dunia, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pembinaan pemain usia muda di Kabupaten Sumedep. Berikut laporan Taguano Fandrian.
1: Gelaran Piala Dunia dinilai memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumedep. Antusiasme masyarakat yang meningkat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat. Ketua SK PSSI Sumedep Feb Minurjansa mengatakan, euforia Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan minat anak-anak dan remaja untuk mengenal sepak bola lebih dalam. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat pembinaan sejak usia dini.
2: Sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain. Sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumedep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumedep.
1: Ia menjelaskan, SK PSSI Sumedep terus mendorong penyelenggaraan kompetisi berjenjang, mulai dari tingkat pelajar hingga kelompok usia. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Menurut Febmi, pembinaan tidak cukup hanya melalui latihan rutin, tetapi juga harus didukung dengan kompetisi yang berkesinambungan agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan dan memahami aspek teknis maupun mental dalam sepak bola. Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola setelah Piala Dunia diharapkan dapat memperkuat dukungan orang tua, sekolah, dan klub sepak bola dalam membina atlet muda. Dengan demikian, ekosistem pembinaan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
0: Manajemen Madura United memastikan Jordi Werman dan Jesse Werman tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sabek Kerab untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub karena masih terikat kontrak yang berlaku. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anisha Saverina. Menurutnya, keberlanjutan Jordi dan Jesse menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi persiapan musim baru. Anisha menjelaskan, selain fokus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027, manajemen juga memberikan dukungan penuh terhadap keinginan Jordi Werman untuk membela tim nasional Indonesia. Menurutnya, kesempatan memperkuat skuad Garuda merupakan impian besar sang pemain yang hingga kini masih terus diperjuangkan melalui proses naturalisasi. Save the Mission, CDM Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki termasuk para official selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Save Dismission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memberikan keterangan resmi terkait rencana percepatan tersebut. Sekretaris Jenderal Federasi Hoki Indonesia Yasir Arafat Suaidi memberikan tanggapan positif terkait kunjungan ini. Yasir menyampaikan apresiasi tersebut langsung di hadapan para atlet nasional yang sedang menjalani sesi latihan. Yasir juga menjelaskan mengenai target realitas yang ingin dicapai oleh tim nasional hoki Indonesia. Kompetisi ini menjadi salah satu syarat penting guna menebus kualifikasi Olimpiade di Amerika mendatang. Timnas basket 3x3 putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Siantao di Tiongkok awal Juli 2026. Tiba 3x3 Women's Series Batam Stock 2026 akan berlangsung di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau 23 hingga 24 Juli 2026. Kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan Timnas Basket 3x3 Putri menuju Asian Games 2026. Asisten pelatih Timnas Andri Ekayana mengatakan, para pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Sian Tau. Ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurutnya, pengalaman menghadapi lawan-lawan internasional memberikan gambaran generasi aspek yang masih harus dibenahi. Yayan menambahkan Timnas Basket 3x3 Putri masih memiliki agenda internasional sebelum tampil pada Asian Games 2026 di Jepang. Setelah Batam Stock, mereka dijadwalkan mengikuti seri Tokyo sebagai bagian dari pematakan performa sebelum Asian Games. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sumenep menggenjot latihan para atlet untuk menghadapi persaingan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026. Berikut laporan Familia.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumenep mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026. Langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik, dan mental bertanding judo muda daerah tersebut. Saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan dan seluruh atlet binaan diwajibkan hadir agar kesiapan menghadapi ketatnya persaingan di tingkat daerah dapat tercapai secara maksimal. Pelatih PJSI Sumenep Dini Agustiana menegaskan bahwa latihan berkesinambungan menjadi kunci utama untuk mengasah kemampuan bertanding anak asuhnya jelang kompetisi bergengsi antar pelajar tersebut.
4: Kebetulan kemarin itu dari usia dini 9 sampai 12 tahun, terus SMP 12 sampai 15, terus SMA 15 sampai 18, 16 sampai 18 tahun dan juga senior 21 tahun ke atas.
3: Dini menjelaskan seluruh materi latihan saat ini berfokus pada penguatan teknik dasar, strategi tanding hingga ketahanan fisik. Meski jadwal pasti pelaksanaan Pobda 2026 masih menunggu informasi resmi, PJSI Sumenep memilih tancap gas lebih awal agar para atlet benar-benar siap saat dipanggil bertanding.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Naroh Lili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
4: budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini, 27 menit lepas dari jam 13 atau jam 1 siang ya. Selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung di RRI Sampang. Kita masuk di program Pro Dangdut ya. Lagu-lagu dangdut tentunya akan temani Anda hingga jam 3 nanti pendengar. Anda juga bisa bergabung di sini, tapi tidak bisa merekes lagu pendengar ya. Cukup salam-salam saja ya, menyapa. Oke, semuanya selamat siang yang saat ini lagi di rumah, entah itu di kantor juga atau dimanapun ya, dimana tempat kerja Anda mungkin, untuk menemani Anda yang saat ini sedang sibuk, yang di dapur tali manalah ya, kita akan temani dengan lagu-lagu dangdut ya. Oke, cuaca untuk hari ini untuk kawasan kota Sampang lumayan terik pendengar ya, cetar ya. Bahkan juga anginnya pun ya, katanya orang Madura kalau sudah apa ya, nemor. Nah, biasanya kalau bulan-bulan Juli, Agustus, September ini memang untuk angin lumayan kencang pendengar ya. Untuk itu bagi Anda mungkin yang kegiatannya di luar rumah, tetap waspada, berhati-hati, tetap jaga kesehatan juga. Yang mau, wah ini kalau sudah anginnya kencang kayak begini, apalagi malam hari ya, ini nanti berpengaruh pada apa ya, harga ikan ya. Harga ikan kalau sudah anginnya berat, katanya orang Madura, mahal pendengar ya. Karena memang rata-rata kalau sudah angin, musim-musim angin kayak sekarang nih, biasanya para nelayan agak ogah melaut, ogah mencari ikan ya. Karena memang kondisi angin yang lumayan kencang pendengar ya. Yang berarti tetap semangat, tetap waspada selalu dimanapun ya. Karena memang kadang meskipun itu apa ya, seperti lagu Bental Ombak, nah itu mungkin memang menjadi penyemangat ya bagi para nelayan kita untuk tetap mencari ikan dengan kondisi cuaca yang lumayan dibilang ekstrim sih, bisa jadi bilang ekstrim pendengar, memang lumayan kencang untuk angin seperti yang terjadi tadi malam ya. Dan ini juga musim kemarau juga menjadi apa ya, semacam kalau musim kemarau petani garam khususnya di Kabupaten Sampang ini juga istilahnya juga bisa menikmati, karena memang musim penggarap yang ditunggu para petani garam ya. Namun para petani garam di Kabupaten Sampang ini mengeluhkan rendahnya harga garam rakyat pada musim tahun ini, karena harga garam kualitas KW1 ini tingkat petani hanya mencapai 50.000 per sak ya, dengan berat 70 kg. Nah, ini juga 50.000 dipotong biaya angkut 10.000 per saknya. Jadi mereka hanya menerima uang sekitar 40.000 per saknya pendengar. Dan harga garam ini kualitas KW1 masih dipotong ongkos ya. Petani garam merasa merugi ya, karena dengan adanya potongan tersebut. Dan menurut seorang petani tambak, ini Mahudi mengatakan bahwasanya harga yang berlaku saat ini belum mampu ya menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani selama proses pembuatan garam tersebut. Dan dia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam agar petani ini memperoleh nilai jual yang lebih layak pendengar ya. Dan harga seperti ini tentunya bagi petani sulit untuk mendapatkan keuntungan. Dan para petani juga berharap ada perhatian pemerintah supaya harga garam bisa naik kembali pendengar. Ya, itu yang dirasakan petani garam saat ini ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa berupaya bagaimana untuk meningkatkan harga jual garam itu sendiri pendengar. Oke, pasti masih banyak informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu. Seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Masih di Sampang Siang pendengar ya, di produk hari ini. Dan masih banyak itu Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut hingga jam 3 nanti pendengar. Masih informasi tentang Sampang ya, masih banyak informasi dan seperti informasi berikut tentang TMMD yang ke-129 0828 Kabupaten Sampang, di mana terus menunjukkan kompetensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sasaran fisik. Salah satunya adalah rehabilitas rumah tidak layak huni atau RTLH milik Ibu Mahmuda, warga desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Di bawah koordinasi Peltu Karmuji, Satgas TMMD ke-129 melanjutkan bahasa proses rehabilitasi ini yang sehari-hari bekerja sebagai penjual kerupuk keliling. Perhatian Satgas tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik, tapi juga pemenuhan kebutuhan dasar penghuni rumah. Melalui koordinasi dengan PLN Sampang, Satgas juga berhasil mengupayakan pemasangan instalasi listrik dan lampu di rumah Ibu Mahmuda. Dan sinergi ini membuat rumah yang sedang direhabilitasi ini kini sudah terang, ya, sudah ada listrik, dan tentunya ini suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa ya bagi Ibu Mahmuda selaku pemilik rumah tersebut. Dan Peltu Karmuji juga menegaskan bahwasanya TMMD bukan sekedar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak. Dan melalui koordinasi ini, PLN Sampang juga bisa memberikan penerangan terhadap rumah Ibu Mahmuda, dan tentunya berharap juga semoga bermanfaat dan menambah semangat beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan mengusung tema TMMD Satu Langkah, Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, Satgas TMMD ke-129 terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antara TNI, pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi bukti bahwa semangat gotong royong mampu menghadirkan perubahan positif dimulai dari desa hingga memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan perlelahan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih di Sampang Siang, kita masih lanjut perjalanan kita di Pro Dangdut hari ini. Yang pasti masih banyak lagu-lagu yang akan hadir dan temani Anda di hari ini hingga pukul 3 nanti pendengar. Sebuah lagu dari Asnaf, dia untuk Anda pendengar.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
4: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Wih, aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras.

0: tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga saat ini bisa Anda tonton live di Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Kita bersama di program Indonesia Cerdas edisi hari ini, hari Rabu, lembar ke-22 di bulan Juli 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Ajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia. Topik kita adalah Garam Madura, menggenggam identitas, meretas kedaulatan. Dan saat ini hadir by Zoom narasumber kita, yaitu seorang petambak garam, kemudian juga ketua paguyuban pelopor petambak dan pedagang garam Madura atau P4GM. Ada Mas Muhammad Alfa Marom. Ya, kita sapa dulu melalui Zoom. Assalamualaikum. Saya manggilnya Bapak atau Mas ini?
2: Mas aja ya,
1: Mas Alfa atau Mas Marom ini, Mas?
2: Mas Alfa,
1: apa kabar Mas Alfa sore hari ini?
2: Alhamdulillah, panas banget.
1: Wah, panas banget, betul. Saya aja di studio ini tadi baru datang, ini kok panas gitu saya bilang. Karena memang cuaca di luar tuh luar biasa begitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Kemarin juga sempat hujan, kemudian panas. Nah, itu yang membuat kita harus tetap menjaga imunitas tubuh begitu, Mas Alfa.
2: Iya.
1: Oke, Mas Alfa, topik kita adalah Garam Madura, menggenggam identitas, meretas kedaulatan. Jadi kalau berbicara soal garam begitu, kalau kita bicara soal Madura, selain sate dan karapan sapi, ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu garam. Tapi tahukah kita semua kenapa wilayah ini dijuluki Pulau Garam begitu? Jadi letak geografis yang strategis dengan musim kemarau yang panjang menjadikan pesisir Madura sangat ideal untuk memproduksi garam berkualitas. Namun di balik itu, bagaimana sih kehidupan para petani garam kita saat ini serta tantangannya? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Mas Alfa.
2: Yeah.
1: Mas Alfa, mungkin barangkali bisa diceritakan di Mas Alfa, bagaimana pertama kali Mas Alfa turun ke tambak garam gitu. Terus apa yang paling membekas begitu dari pengalaman itu sendiri, Mas Alfa?
2: Ya, untuk pengalamannya sih karena semangat dari Mbah dulu, Bu. Karena Mbah-mbah itu beliau turun langsung ditambah jadi petaninya gitu loh. Jadi melihat realitas yang ada itu, dan di segi pengalaman juga yang udah ada dari luar, ingin dikomparasikan gitu loh. Apa yang bisa diangkat nih dari petambak-petambak garam di sekitar kita juga di Pangarengan khususnya. Paling tidak ada benang kusut yang harus diluruskan
1: begitu.
2: Diluruskan lagi.
1: Iya, namanya benang kusut itu berarti harus diluruskan begitu.
2: Jangan diputus.
1: Iya, bahaya kalau diputus.
2: Iya.
1: Oke, berarti dari bisa dikatakan ini memang sudah turun temurun begitu, Mas Alfa, ya, untuk garam untuk diri pribadi Mas Alfa sendiri begitu.
2: Ya, sudah mendarah daging.
1: Apa yang barangkali momen panen yang membuat Mas Alfa merasa benar-benar bangga sebagai petambak garam begitu? Ada nggak?
2: Kalau di sini kan masih dari segi kebudayaan masih berjalan, Bu. Jadi untuk panen pertama biasanya kita itu ngajak masyarakat sekitar dan juga petambak-petambak sekitar itu untuk rasolan istilahnya.
1: Gitu. Ada tradisi rasolan.
2: Ya, jadi kayak ada istilah apa ya, tasakuran di panen pertama, kita saling makan bareng, ada tumpengan, saling berdoa. Artinya kan ternyata garam ini juga bukan hanya komoditas, tapi juga suatu kebudayaan saling mempererat hubungan antara sesama. Begitu.
1: Jadi menurut Mas Alfa ini, tradisi dan budaya bertani garam di Madura ini masih menjadi satu identitas yang kuat atau mulai sudah tergerus zaman ini Mas Alfa?
2: Kalau secara kebudayaan masih berjalan semua, Bu.
1: Ya, masih berjalan. Di... Manggil Mbak aja deh. Jangan panggil saya, Bu. kayak sinetron aja.
2: Bahkan di daerah Sumeneb itu setiap tahun itu ada kebudayaan apa ya, acara nyadar gitu loh.
1: Oh, nyadar. Iya. Iya.
2: Ini kita kolektif, Bu. Jadi setiap tambak itu buat acara sendiri sebagai bentuk tasyakuran begitu.
1: Oh, gitu. Jadi masih bisa dikatakan masih terus berjalan tradisi ini begitu ya.
2: Terus berjalan. Misalnya kan yang perlu dimunculkan lagi inilah identitas kesejahteraannya para petambak garam ini, Bu. Jadi sekarang yang mulai terkikis, kalau menurut saya sih perihal tata niaga yang semakin tahun ini telah menghapus wajah-wajah kami sebagai petambak garam khususnya di Madura.
1: Kenapa itu, Mas? Kenapa bisa?
2: Ya, yang pertama kan masalah tata niaga garamnya, Bu. Jadi kita itu selalu dibenturkan oleh pihak prosesor. Jadi prosesor ini adalah industri besar yang mengelola garam yang kami kirim, seperti itu. Jadi tata niaga ini masih belum ada kontrol dari pemerintah untuk menetapkan HPP-nya atau HIP. Jadi kalau misalnya nih, kalau di beras, di jagung, di telur, itu kan ada tuh harga eceran tertingginya berapa, itu kan.
1: Ya, betul.
2: Ini beda nih di garam nih.
1: Kalau garam seperti apa sih?
2: Kalau garam tuh untuk harga itu udah dilepas banget, Bu, di pasar. Jadi kebanyakan kita tidak punya nilai daya tawar yang tinggi. Semua dilimpahkan oleh pihak pembeli atau prosesor itu.
1: Oh, gitu. Nggak ada harga semacam kalau beras tadi harga eceran tertinggi begitu dari Dinas Perdagangan kalau tidak salah ya.
2: Iya, sebenarnya dari
1: Kalau garam nggak ada seperti itu, Mas.
2: Nggak ada, Mbak, nggak ada. Makanya kan ini kita lontang langsung dari pembelian dari pihak prosesor itu.
1: Sekarang pembelian tuh berapa garam untuk garam?
2: Per minggu ini kita sudah menyentuh di angka 950, Bu.
1: 950 rupiah?
2: Rupiah per kilo, ya.
1: Per kilo. Kalau sebelum-sebelumnya, Mas Alfar?
2: Mas Alfar. Kalau sebelumnya itu kita sudah di angka 1.700, kadang 2.000, itu pun karena ada La Nina, Bu. Apa, ya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi memang nggak ada musim gitu loh.
1: Oh, kalau nggak ada musim agak naik begitu harganya?
2: Iya, cuma kan kalau kita hitung nih antara musim kemarau sama musim La Nina yang nggak ada kemarau itu bisa dibilang 5-1, Mbak.
1: Oh, gitu. Jadi tapi jangan juga berharap La Nina terus begitu ya, Mbak.
2: Iya. Kalau kami sih lebih parah gitu loh. Karena apa? Karena dampak dari adanya kemarau ini tidak hanya petambak garam.
1: Iya.
2: Baik dari warung-warung kecil untuk minum-minum para kuli-kuli bongkarnya, terus yang punya kendaraan sampan atau perahunya yang mengangkut itu,
1: juga
2: para supir-supir yang seringkali mengangkat hasil panen kami gitu loh, sehingga semua dampak itu menyentuh ke tatanan masyarakat.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi kalau garam itu beda banget begitu ya untuk penentuan harga begitu, Mas Hova. Ya.
2: Beda, Bu.
1: Oke.
2: Semua ada di tangan pihak apa ya, industri besar gitu. Kita yang punya tawar.
1: Bisa menjerit begitu petani garam nih?
2: Kemungkinan akan menjerit ini, Bu. Karena baru panen raya aja udah menyentuh di bawah HPP kita. HPP ini maksudnya gini, Bu. Apa? Kita itu punya harga pokok produksi, toh. Ya, kita menghitung harga pokok produksi kita itu dari pembelian biomembran, terus persiapan di ladang, terus segala hal untuk persiapan petambak itu masih di angka 1.200 per kilo.
1: Oke, 1.200 per kilo ya?
2: Ya, itu harga-harga yang kita keluarkan untuk produksi. Mm-mm. Sedangkan harga itu sudah di bawah.
1: Jadi bisa dikatakan minus

0: Mas Alfa sendiri, apa nih yang membuat garam Madura bisa dikatakan unggul dan unik begitu secara kualitas dibanding garam-garam dari daerah lain di Indonesia?
1: Ya, kalau segi apa segi produksi kita sudah menang di wilayah ininya, Bu. Jadi mungkin warisan leluhur ya, dari para leluhur masyarakat Madura juga untuk pasca yang kedua itu juga digarap oleh VOC kan pada waktu itu, dan yang di generasi ketiga ya kami ini yang menggarapnya. Mm-hmm. Secara kontur tanah dan salinitas di area pesisir lautan Madura itu masih sangat bagus kadar NaCl-nya, garamnya gitu.
0: Mm-hmm. Kadar garam. Makanya membedakan garam Madura dengan garam-garam lain begitu ya.
1: Iya.
0: Dan juga cara produksinya juga beda mungkin ini Mas Alfa. Kalau di Pangarengan seperti apa ini?
1: Ya pakai metode Madurese itu, Bu. Madures. Jadi memang ada beberapa metode, ada metode Portugis dan juga ada Madures. Jadi Madures ini kita kombinasikan sebetulnya. Jadi Madures kita tetap memakai produksi secara tradisional, cuma kita komparasikan dengan teknologi yang baru tentang adanya geomembran itu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Sekarang sudah pakai geomembran. Sini secara kebersihan dan kuantitasnya juga semakin banyak.
0: Gitu. Oke. Okay. Kalau alat apa tadi Portugis begitu?
1: Ya, kalau Portugis itu sama sekali tidak ada ini, Bu. Apa? Jadi pengendapannya itu bisa sampai sebulan.
0: Oh. Oke. Okay. Jadi lebih efisien mana nih?
1: Kalau lebih efisien yang Madures dikomparasikan dengan geomembran itu.
0: Oke, waktunya juga nggak lama ya. Kalau tadi satu bulan, kalau yang di itu tadi Bapak sampaikan, Mas Alfa?
1: Tujuh hari bisa panen ya.
0: Oh, 7 hari bisa panen ya. Jadi kalau ada yang tercepat, kenapa yang lama gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah Mas Alfa, ini bertani garam seringkali memang dipandang sebagai pekerjaan berat dan ini juga bergantung pada cuaca tadi seperti Mas Alfa sampaikan begitu. Nah bagaimana kalau Mas Alfa melihat minat generasi muda Madura saat ini terhadap profesi petambak garam? Apakah ada minat dari generasi muda begitu untuk menjadi petambak garam? Kalau menurut Mas Alfa sendiri?
1: Kalau perihal minat itu apa ya, Pak? Kembali ke diri masing-masing sih. Mm-hmm. Cuma satu hal, karena ini masalah pekerjaan nih, tentunya ketika itu harga naik, pasti peminat generasi.
0: Oh, iya betul. Kalau harganya tinggi, siapa yang nggak mau ya, gitu ya, Mas Alfa?
1: Siapa yang nggak mau? Makanya itu.
0: Iya.
1: Penetapan HPP ini juga apa ya? Juga menjaring generasi petambak garam selanjutnya.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Tidak hanya harga aja, Bu.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya untuk modernasi atau modernisasi teknologi ini sudah mulai diterapkan belum secara merata begitu ke petambak garam sendiri?
1: Kalau teknologi kita hanya pakai geomembran sebetulnya.
0: Itu sudah terapkan belum ke petambak-petambak lain begitu, Mas Alfa?
1: Alhamdulillah sudah. Dan yang kami sayangkan, ketika kualitas kami sudah semakin baik, lantas kenapa kayak SNI dan standarnya dari industri itu juga semakin naik juga? Ini ini betul-betul mencari mengangkat kami atau hanya sebatas permainan gitu loh, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang dulu katanya kurang NaCl-nya, kurang bersih. Ketika kami sudah membersihkan, standarnya berubah lagi, harus yang kadar sekian. Mm-hmm. Kita bingung gitu loh.
0: Gitu.
1: Maunya mereka apa ya?
0: Iya. Oke, okay, jadi semakin setiap proses yang dilakukan ini mendapat evaluasi begitu. Nah, ketika dievaluasi, harga juga semakin meningkat begitu kan untuk memperbaharui tadi ya, Mas Alfa ya.
1: Iya, ini kan geomembran juga pakai modal banyak juga, Bu.
0: Berapa sih kalau ini? Tadi 1.200 ya modal yang dikeluarkan, kemudian harga yang terjual 900 berapa begitu ya?
1: Iya, 950 untuk
0: 950. Jadi bisa dikatakan minus seperti yang Mas Alfa tadi sampaikan.
1: Minus, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan dihitung kita itu dapat berapa

0: sebulan, kita itu kerjanya cuma 4 bulan, Mbak. Untuk menghidupi 365 hari.
1: Iya. 365 hari. Ini kerjanya 4 bulan.
0: Iya kan, kerjanya.
1: Iya.
0: Untuk menghidupi 1 tahun
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Itu 4 bulan ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi sudah ini belum? Sudah ada duduk bersama belum Mas Alfa? Mas Alfa sebagai ketua paguyuban atau P4GM begitu dengan ya para petinggi atau di pemerintah lah begitu.
0: Ya, alhamdulillah kemarin kami juga diundang di sidang DPR RI Mbak di Bangkalan itu selama aspirasi.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kami juga sudah mengirimkan surat kepada beliau-beliaunya terkait hal-hal apa aja yang perlu dibenahi baik tata niaga maupun regulasi. Hanya saja Pak, kalau kita mau melihat ke atas, kalau kami kan sebagai petambak garam itu kan istilahnya punya orang tua itu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Betul.
0: Cuma di lain sisi industri yang mengolah garam, mereka punya orang tua yang namanya Kementerian Perindustrian.
1: Iya. Banyak ini orang tuanya berarti ya.
0: Iya, jadi kan artinya egosentris dari setiap kementerian mungkin punya berbeda-beda lah.
1: Kebijakan yang beda-beda begitu ya. Oke, tapi ya sebagai ketua paguyuban tentunya perjuangan Mas Alfa juga tidak di situ-situ saja begitu kan? Ada perjuangan untuk para petambak lain begitu.
0: Ya.
1: Oke, Mas Alfa, ini bicara soal kedaulatan garam begitu. Salah satu pilar utamanya adalah kedaulatan ekonomi para petambak. Tadi Mas Alfa mengatakan untuk harga saat ini juga belum bisa dikatakan mensejahterakan para petambak garam begitu ya. Karena minus tadi begitu. Nah, sebagai ketua paguyuban, apa saja barangkali Mas Alfa tantangan terbesar dalam menyatukan suara antara petambak kemudian pedagang begitu agar tercipta ekosistem harga yang adil tentunya Mas Alfa?
0: Kalau menurut saya sih ini garam kalau bisa kayak beras, Mbak. Jadi ditetapkan ada HPP yang ada bulognya. Nah, jadi pemerintah bikin lembaga untuk penyerapan garam rakyat dengan harga lebih besar daripada harga yang sudah ditentukan oleh pihak prosesor.
1: Jadi ya.
0: Sehingga nanti para prosesor ini belinya ke pemerintah, sehingga keterjaminannya stok juga akan stabil nih yang
1: betul. Oke, jadi masukannya seperti itu ya. Jadi seperti beras lah, ada bulog begitu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Mbak, yang kedua itu kami mengharap ada klasterisasi distribusi, Mbak.
1: Iya.
0: Di maksudnya gini, di secara nasional pun kita itu dibagi menjadi 3 karakter.
1: Iya.
0: Pertama kita sebagai petambak garam Madura yang pertama. Yang kedua ada juga nih ternyata yang menggarap lahan garam itu PT Garam. Ada juga teman-teman kita di Rotendau di NTT itu yang sudah jadi program program utama dari pemerintah tahun ini yang menggarap kisaran 13.000 hektar untuk memenuhi garam nasional. Jadi kan ini ada 3 komponen nih, ada petambak garam,
1: ada PT Garam.
0: Dan ada Rotendau yang telah dipegang bahkan segi pemodalan dan semuanya itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, artinya nanti karena kebutuhan garam itu nggak hanya konsumsi, Mbak.
1: Iya,
0: jadi industri pengeboran minyak itu membutuhkan garam. Membutuhkan garam. Aneka pangan juga membutuhkan garam. Begitupun juga farmasi. Jadi kami pengen pemerintah menetapkan regulasi ini untuk klasterisasi distribusi garam. Jadi untuk misalnya petambak garam masuknya ke industri ini, konsumsi atau aneka pangan. Terus yang PT Garam itu masuknya ke industri CAP, bahan kimia. Terus untuk yang Rotendau misalnya,
1: Yeah.
0: Itu nanti ke pengoboran minyak. Sehingga apa Mbak, kalau ini sudah diatur, kita tidak ada tumpang tindih pasar.
1: Mm-hmm, betul. Oke. Okay.
0: PT Garam tidak mengkhianati kami sebagai petambak garam.
1: Yeah.
0: Masuk dalam satu ornamen pasar yang sama. Itu kan kita bingung juga, Pak.
1: Mm-mm.
0: Iya. Sedangkan kita modal gadain emasnya istri.
1: kalau masuk di PT Garam gimana? Ini kan punya wadah kita PT Garam gitu, Mas Alfa.
0: Kenapa, Pak?
1: Kan kita sudah punya PT Garam begitu. Bagaimana ini?
0: Lah iya, PT Garam ini jangan merusak pasar kami gitu loh. Jadi pasar yang kami kirim jangan sampai dimasuki oleh PT Garam juga. PT Garam cari industri yang lain gitu loh, atau mengelola langsung. Jangan juga menjual garam bahan baku juga. Seharusnya memproses dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Gitu. Karena jangan
0: menjual bahan baku.
1: Modalnya juga nggak gampang mencarinya ya, Mas.
0: Iya, gampang, Mbak.
1: Iya, iya. Barangkali ini, Mas Alfa, agar garam Madura tidak hanya dijual dalam bentuk mentah atau korsa gitu, ada strategi barangkali untuk meningkatkan nilai tambah. Misalnya nih, hilirisasi begitu. Ada apa namanya, nilai tambah lain lah begitu, strategi yang dilakukan. Mas Alfa sebagai Ketua Paguyuban.
0: Kalau untuk saat ini, saya kira petambak-petambak garam di Madura khususnya itu sudah terhilirisasi, Mbak. Artinya dari segi tata letak tambak atau denah-denah tambak yang sudah ada ini juga sudah mumpuni.
1: Yeah. Oh,
0: sudah
1: gitu.
0: Mumpuni buat saya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi begitupun juga masyarakat sudah mulai melek terhadap biomembran itu, meskipun beli-belinya mahal, cuma secara investasi jangka panjangnya hasilnya juga semakin banyak ya.
1: Bermanfaat juga begitu ya, ya untuk jangka panjang ini lumayan juga lah kalau pakai biomembran tadi.
0: Yeah.
1: Oke, jadi meskipun pertamanya mahal, tapi kedepannya itu lebih mudah dan lebih ya bisa menghemat lah, bisa dikatakan begitu.
0: Benar, ya.
1: Oke, Mas Alfa, ini melihat program prioritas nasional saat ini begitu kan? Nah, ini dukungan konkret seperti apa yang barangkali paling mendesak dibutuhkan oleh para petambak garam di Madura dari pemerintah daerah maupun pusat begitu?
0: Itu Pak, kembali lagi ke penyerapan oleh pemerintah sendiri.
1: Oke, okay. Itu yang diharapkan.
0: Pak, itu yang diharapkan.
1: Oke, okay, mudah-mudahan nanti kita bisa konfirmasi lah dengan terkait ini siapa ini Mas? Dirjen Perdagangan ya?
0: Ya kalau bisa ke pusat Pak. Soalnya kan kalau mau menampung ribuan ton dari Sabang aja juga belum cukup juga anggarannya.
1: Iya,
0: dana PMKN kan itu kan ada dari Kementerian Keuangan itu.
1: Oke, okay, mudah-mudahan ada solusi lah setelah ini begitu, Mas. Yeah. Yang terakhir barangkali Mas Alfa, apa nih closing statement atau pesan utama yang ingin Mas Alfa sampaikan kepada seluruh petambak garam di Madura dan juga para pemangku kebijakan agar kedaulatan garam nasional ini benar-benar terwujud dari bumi Madura begitu?
0: Ya, untuk para petambak garam tetap semangat. Kita masih sama-sama berjuang untuk petaninya, untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi gimana caranya garam itu sebagai petambak juga menjadi bangga, apa, menjadi kebanggaan kami, Mbak, ya. Jadi istilahnya tidak hanya soal uang, tapi ini juga soal keluhuran yang telah kita bangun atau orang-orang tua kita bangun untuk bisa menghidupkan kita hingga saat ini. Terus untuk pemerintah, saya harap suara-suara kecil ini juga bisa apa ya, juga bisa
1: didengarkan lah begitu.
0: Didengar bukan secara kepintaran Mbak, tapi secara hati nurani. Kalau masalah kepintaran, omongan saya juga bisa ditepis sama omongan-omongan mereka. Mungkin dengan pasalnya, mungkin dengan cara hukumnya. Cuma kalau kita mau melihat keadaan kami di lapangan, petambak-petambak garam di lapangan, maka satu hal yang kami pikir dengan sudut pandang hati nurani seorang itu.
1: Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa langsung didengar begitu, dan mudah-mudahan ada solusi untuk para petambak garam begitu ya Mas Alfa ya, dan petambak garam juga bisa merasakan kesejahteraan tentunya. Amin. Dengan harga nanti bisa melambung tinggi, tidak hanya di bawah 1000 tapi bisa di atas begitu, di atas 2000 lah.
0: Amin, amin ya Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Alfa atas waktunya pada sore hari ini di tengah kesibukan, tapi masih bisa menyempatkan untuk berbagi informasi di program Indonesia Cerdas sore hari ini. Sukses selalu Mas Alfa, dan juga salam untuk para petambak garam yang lain begitu ya, tetap semangat.
0: Semangat.
1: Semangat, baik, terima kasih Mas Alfa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan ada Mas Muhammad Alfa Marom ya, seorang petambak garam, kemudian juga Ketua Paguyuban Pelopor Petambak dan Pedagang Garam Madura P4GM. Dengan topik kita adalah Garam Madura Menggenggam Identitas Meretas Kedaulatan. Mudah-mudahan tadi apa yang kita perbincangkan ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami dan juga menonton kami secara live di Instagram RRI Sampang. Saya Rini Wayudi mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan direktur utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS bersinergi dengan lintas sektor utama meningkatkan pengawasan pendakian ilegal. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Hanur Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAAS melalui Demfarm atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
3: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumenep antar pemerintah daerah, Kadimter dan tugas penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern yang dikenal dengan program PMAS menuju 10 ton.
2: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Dewa Ringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
4: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Tungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PBL se-Kabupaten Sumenep.
2: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan, Silia.
5: Terima kasih, Waris. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
6: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya, pada Selasa malam. Penahanan tersebut dilakukan setelah Hoirul ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional KBS. Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan dana operasional tidak sesuai peruntukan hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Aspitsus Kejati Jatim, Igede Punia Atmaja menjelaskan, perbuatan penyalahgunaan anggaran ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam prakteknya, tersangka memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dipergunakan untuk kegiatan operasional.
7: Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan saat ini tersangka telah menjalani penahanan di cabang rutan Kejati Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oni Arianto melaporkan.
8: Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Andi Amran Sulaiman mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS saat berkunjung ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian langsung melakukan pembelian benih jagung unggul PKS234 senilai 10 miliar rupiah. Untuk kebutuhan penanaman seluas 13.000 hektar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rabu siang mengatakan hasil inovasi ITS menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produktivitas benih jagung yang dikembangkan ITS mencapai sekitar 10 ton per hektar atau berada di atas rata-rata nasional.
9: Di pagi hari ini kami bangga pada Pak Rektor ITS. Luar biasa, beliau kami lihat langsung karya anak bangsa, ada benih unggul produksinya 10, benih unggul jagung produksinya 10 ton per hektar, kemudian ada alat panjat kelapa yang kami memang order pesan, kemudian ada traktor amfibi bisa di upland bekerja juga bisa di rawat. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar, itu 10 miliar. Nah, ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada.
8: Rangkaian kunjungan Menteri Pertanian ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo juga diisi dengan peninjauan kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik sepeda motor listrik. Andi Amran Sulaiman juga turut melihat secara langsung sejumlah inovasi ITS, antara lain motor listrik Mucit, traktor listrik dan benih jagung unggul yang dikembangkan para peneliti dari kampus ITS. Oni Arianto melaporkan.
5: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah pada tahun 2026 kali ini. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan BNNP Jatim di tahun 2025 lalu, yang menunjukkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 2 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, Ardeta Surya Asmara, kepada RRI mengatakan beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh BNNP Jatim diantaranya tengah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga vape yang mengandung etomidate atau obat bius kuat. Pihaknya juga secara aktif melakukan sosialisasi yang menyasar pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Karena menurut hasil survei, usia rata-rata pengguna narkoba di Jawa Timur berkisar mulai dari 15 sampai 64 tahun dengan total jumlah sebanyak 4,15 juta jiwa.
11: Dengan penyalahgunaan narkotika itu siswa-siswa akan tercabut dari mimpi-mimpi dan cita-citanya. Kalau Jawa Timur sendiri, sesuai survei yang kami lakukan tahun 2024 adalah nomor 2 di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan dengan sosialisasi dan edukasi yang diberikan pada masyarakat, hal itu akan berkurang. Sebenarnya pengalaman semua ya, terutama sekolah sebagai gerbang atau benteng mereka buka belajar dan sosialisasi, kemudian juga orang tua, kemudian kita juga sebagai masyarakat, BNN itu hanya mengkoordinasi berdua
10: saja. Selain itu, pihaknya juga mengajak peran dari orang tua, tenaga pendidik di sekolah, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, dan stakeholder terkait untuk ikut bekerjasama dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Berdasarkan survei prevalensi nasional pada tahun 2025, BNN Republik Indonesia mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran 2,11% dari total penduduk. Untuk wilayah Jawa Timur, prevalensi penyalahgunaan narkoba historis tercatat sebesar 2,50% untuk kategori pernah pakai dan 1,30% untuk kategori setahun terakhir. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, UNP Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 dan menampilkan puluhan karya inovatif mahasiswa di bidang pendidikan teknologi dan kewirausahaan. Berikut laporan Ane Usuma.
12: Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 di Gedung CMN Kampus 1 pada Rabu hari ini. Mengusung tema Inovasi Berkarya Berdampak Nyata, Sinergi Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan Mahasiswa untuk Nusantara. Kegiatan ini menampilkan 60 karya dari 12 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi, menjelaskan bahwa sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil tugas akhir mahasiswa yang dikembangkan melalui pendekatan research and development.
13: Memamerkan hasil karya mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang tugas akhirnya itu berupa research and development. Jadi pengembangan peralatan yang di situ ada muatan inovasi. Hasil karya itu dipamerkan, lalu di pameran ini juga sekaligus nanti kita hibahkan kepada masyarakat, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan.
12: Ketua Panitia Pekan Inovasi Nusantara 2026, Dr. Rizky Aswi Ramadhani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda perdana UNP Kediri dalam mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui hilirisasi inovasi.
14: Untuk Pekan Inovasi tahun 2026 ini merupakan Pekan Inovasi pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pekan Inovasi ini digunakan untuk menghilirisasi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini yang dipamerkan adalah media ajar, alat-alat tepat guna. Ini kami harapkan bisa berjalan terus, karena dengan adanya Pekan Inovasi ini, produk-produk dari mahasiswa bisa bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat.
12: Salah satu peserta pameran dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ilham Kevi Ramadhanu, memperkenalkan inovasi bertajuk Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa dan Edge Artificial Intelligence sehingga tetap dapat beroperasi tanpa jaringan internet.
15: Untuk pembuatan sendiri, kami melakukan riset, jadi sekitar ada 3 bulan. Bulan pertama kita melakukan riset, terkait masalah apa yang ingin kami selesaikan. Kemudian untuk bulan yang kedua kita mulai merakit-merakit komponennya seperti kayak solder dan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang bulan ketiga kami fokus untuk mengembangkan aplikasinya.
12: Melalui Pekan Inovasi Nusantara 2026 ini, UNP Kediri berharap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pameran, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat serta menjadi solusi atas berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkaji penambahan anggaran transportasi bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Januar Fahmi melaporkan.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tengah membahas penambahan anggaran transportasi bagi guru dan murid yang bersekolah di wilayah terpencil, khususnya kawasan pesisir. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Neti Listaningsi, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses pembahasan lintas instansi sehingga memerlukan kajian dari berbagai aspek termasuk penganggaran dan regulasi bersama instansi terkait.
17: Sudah tidak ada di mulai tahun 2019 sepertinya terakhir. Nah ini kami kan diminta dari pihak inspektorat untuk melengkapi kajian. Nah salah satu kajian yang kami masukkan itu adalah perlunya bantuan untuk transport guru. Jadi ini kami melakukan pengajuan untuk tahun 2027 untuk transport guru diadakan kembali.
18: Itu untuk guru-guru yang terpencil itu?
17: Iya, jadi yang kita ajukan khusus untuk SD Ngebang 2, Sawan 2 dengan Kupang 4 dan Kupang 3.
19: Kepentingan?
18: Sawan.
17: Iya, Sawan 2, Ngebang 2, Kupang 3 dengan Kupang 4, Kupang
16: 3. Pembahasan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk merumuskan skema bantuan transportasi yang dapat meringankan beban biaya perjalanan guru maupun siswa. Distrik berharap program ini dapat segera direalisasikan agar akses pendidikan di wilayah pesisir semakin merata dan aktivitas belajar bagi guru maupun murid dapat berjalan optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Tuban kembali memperkuat peran Linmas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Witra Adila melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar kegiatan pembekalan deteksi dini dan kewaspadaan dini bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Langkah ini diambil guna memperkuat peran strategis Linmas di tengah masyarakat. Dari total 8.005 personil Linmas yang ada di Tuban, sebanyak 20 kecamatan turut ambil bagian dengan mengirimkan masing-masing 7 perwakilan personil. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengembalikan dan kejayaan dan marwah Linmas seperti era pertahanan sipil atau Hansip di masa lalu. Menurutnya, peran Hansip pada zaman dahulu sangat luar biasa dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga semangat dan fungsi tersebut layak dihidupkan kembali melalui Linmas.
21: Harapan kami ya, kembali seperti dulu, seperti Hansip, di saat legitimasi Hansip, di saat ada begitu peran Hansip yang luar biasa zaman dulu, mau kita mengarah ke sana, biar perannya ada. Untuk khusus deteksi ini, harapan kami tugas mereka adalah untuk pengumpulan informasi awal, kemudian untuk pemetaan wilayah, untuk mendeteksi kira-kira potensi tentang ancaman. Ancaman itu bisa berupa ancaman bencana, ancaman ketentraman ketertiban, dan ancaman-ancaman lain.
20: Kedepan, Satpol PP dan Damkar Tuban berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan agar Linmas dapat bersinergi secara optimal bersama dengan 3 pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah, demi menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola Amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Anik Hasanah melaporkan.
22: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
1: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
22: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
1: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Dapurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
22: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, menjelang bergulirnya kompetisi Championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal, Farin Reki melaporkan.
3: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
19: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti memasuki kompetisi. Yang sangat penting adalah mungkin ada di ruang locker room, baik tim A maupun tim B, di tempat masas. Hanya itu, semuanya akses-akses memang dari semua aspek yang sudah dilihat sudah memenuhi syarat ya. Kemudian dari lampu secara umum memang sudah memenuhi syarat juga. Maksudnya stadion Surajaya ini sudah layak untuk kompetisi championship tahun 2026-2027.
3: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir, sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Varian Raki melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
23: Ya baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau Proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan tersebut berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, Pendekar Hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT, sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
0: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta. Yang untuk pengelolaan sampah, itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman, ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun, kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT ini. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan, bagaimana nanti organik anorganik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
24: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
2: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Melalui program Socatra, ribuan warga ditargetkan memperoleh layanan kesehatan mata untuk mencegah kebutaan akibat katarak. Diana Dinar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatra, sinergi melayani masyarakat Situbondo cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan 3 kali.
6: Tadinya tidak sakit, ya. Kemudian di tahun berikutnya sakit, makanya kita terus update, bukan soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana kita bisa mengupdate terus ke pelosok-pelosok, menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang Socatra ini.
4: Data Dinas Kesehatan, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak.
6: Nanti setiap selama 4 hari ini kita akan melaksanakan operasi mungkin lebih dari target 240.
7: Ya hari ini ya?
6: Ya hari ini, dari pada tahun sebelumnya kan 200.
25: Ya.
6: Ya itu yang dioperasi. Kalau ya khusus. Kalau yang diperiksa itu kita target 2.000 orang per 4 hari.
4: Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata 1 kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation.
2: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih Aprilia. Saudara, pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTN-BTS bersinergi dengan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Berikut laporan William Nathan.
27: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BPTN-BTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
7: Bahwa pendakian ilegal ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal tidak diperkenankan.
27: Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama instansi dan semua elemen masyarakat terkhusus di desa-desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
8: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Waris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk melihat Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Kardia Pontianak merupakan salah satu kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan Putri Kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan Putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas. Rombongan Sultan Abdurrahman tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Ia dan para rombongan kemudian membuka area hutan untuk menjadi permukiman baru. Penyebaran agama Islam menjadi pondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak, terbukti dari dibangunnya Masjid Jami di daerah baru itu. Selanjutnya Sultan Abdurrahman membangun istana-istana Kadriyah. Sultan lalu mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada 1779. Sultan Abdurrahman bertekad untuk meneruskan jejak sang ayah, Habib Husain. Ayahnya merupakan ulama besar dari Tarim Hadramaut Yaman. Habib Husain melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ia memulai penyebaran Islam dari Aceh hingga ke Semarang. Habib Husain lalu berlayar ke Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Di sini, ia bertemu dengan Nyai Tua atau istrinya. Lalu, Nyai Tua melahirkan Sultan Abdurrahman. 3 tahun menetap di Matan, keluarga Habib Husain pindah ke Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Penembahan Adijaya, anak dari Opu Daeng Manambon. Mereka bersama-sama melanjutkan dakwah syiar Islam. Berbekal pengalaman bersama ayahnya, Sultan Abdurrahman pun berkeinginan menyebarkan agama Islam. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Ia lalu membangun beberapa permukiman yang berada di sekitar Masjid Jami. Permukiman tersebut diantaranya Kampung Dalam, Kampung Bugis, Kampung Tambelan Raja, dan Kampung Banser. Kampung-kampung ini dikenal sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam budaya dan aktivitas yang dijalankan masyarakat di sana. Pada 1808 Masehi, Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anak Sultan. Terakhir, Kesultanan Pontianak dipimpin oleh Syarif Hamid yang diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarsa Sultan Hamid II, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tidak dipimpin oleh Sultan hingga pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak. Tujuan kehadiran kerabat muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi nilai budaya baru Pontianak hingga di masa yang akan datang. Demikian pendengar Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Nantikan Islam di Nusantara berikutnya.

0: Semula yang berbahagia di mana pun anda berada, kita jeda dulu. Dan seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumber dan sekitarnya, baiklah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 31 yang dibacakan oleh Korea Marni. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Y

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak. Sebabnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kelakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Misalnya membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan. Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: Sumenep sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep beringatur lagi berkabar dalam bahasa Madura kalerasan arek samangken Rebu tanggal 2 lekor bulan Juli tahun 2020 lekor. Asareng boten kolonor halili sipat ingatur lagi berkabar selang komparlo saat mangken engki gak dinto. Kabar sesepesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus salam pagi proses pengangkatan kepala sekolah definitif pansepona-pan sekolahan sekantor samangken king alami kekosongan jabatan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsujudo adebu sateja usulan kasebut saat mangken ampon masuk de tahap nyoson administrasi torki ngantos S7 sarang badan kepegawaian negara otabe BKN. Salain karinto pemerintah Kabupaten Sumenep juga keduan target kangkui engkel matontas proses kasebut bulan semangken.
1: Jadi sudah ada di apa namanya di meja saya dan berproses dalam waktu dekat. Ini kan parsial.
0: Satrosepon sepon Fauzia Cerbagi kantos samangken ki bede sebagian aparatur sipil negara seki belum kasokan ke angkui dari kepala sekolahan. Amarga tempat saya tugasaki kasebut kabilang jauh dari tempat asal epon. Sayangke dari kadinto ke angkui ngatasi hal kasebut pemerintah daerah terus alam paaki koordinasi sepajah tempat tugas seanyar ke angkui sepajah langkong semak dari compo epon. Calon pejabat kasebut bupati ngarep usaha ke angkui engkel ngesen jabatan kepala sekolah definitif tujuan epon kangkui ningkataki efektivitas pengelolaan sekolah cukup langkong makot kualitas layanan pendidikan daerah.

0: Kabar Satra Sepon, Kepolisian Resor Polres Sampang maimot de masyarakat supaya engkel alaporaki de setong-setong nol menabi mangkii ka macetan ecelen raja otabe lakalantas tor lain semacam ma. Akati ka macetan sesekut ialami e jalur pasar tumpah e pasar Tanjung Sampang otamanya pon enalekana trade petugas kepolisian si aja ke lokasi kasebut. Hal kadinto desaraki tengkina intensitas kendaraan secokop rami e wilayah kasebut cukun esa berbagai aktivitas pembangunan masjid e pengkir jalan tor operasional pasar cukok sesekut nyebab pagi hambatan arus lalu lintas. Kabiro Lantas Polres Sampang Ibda Dedi Deli Rasidi acar bagi pihak kepolisian cukun ngauningi sarang hambatan mobilitas maker sare pangkibat atambe sempet tejelen esa kobong kasebut. Namun menurut epon, kanosa e personel ampon bede seatugas e kadisa, namun ramena kendaraan e bekto-bekto pasaran kasebut ka bilang parloka angkui alam pagi antisipasi selangkong responsif.
1: Silakan menghubungi 110 sehingga ketika tidak ada anggota kepolisian, baik dari Polsek ataupun dari Polres yang khususnya Satlantas Polres Sampang ataupun Satsabara Polres Sampang, silakan memberikan informasi melalui 110 sehingga kami mengetahui situasi terkini dan bisa menindaklanjuti secara cepat.
0: Satra Sepon, Edo Buki Sarang Ibda Dedi Layanan Setong-Setong Enol, Kadintoy Sepaki Kantos Pak Lekor Jam, terlangsung kerjasami Sarang Pusat, Komando Polres Sampang. Hal tersebut menangka usaha dari pihak kepolisian keangkui apareng layanan semaksimal, tor ajamin kenyamanan kong langkong selamat dendek satu masyarakat seakun aki jalan.

Kaper Sepongkasan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang anilai ngengingi bedena maker saleh selangkong mele ala ke luar negeri anglibati jalur seta resmi otabe ilegal kak dintoy sepupaki koranga pemahaman ngengingi prosedur se resmi. Sayangka kebedaan kasebut tetap antetiaki setong masalah seperti terus iusahaki kantos tontas kepala bidang penempatan perluasan tenaga kerja tor transmigrasi Disnaker Sampang Uriantono Triwibowo Adebu. Sebagian masyarakat nganggep proses menabi teti pekerja migran Indonesia sarang anglibeti jalur resmi yang kep malarat tor ngaputu aki bekto secokop abit cukun biaya epon selangkong larang. Sayangka menurut Disnaker anggapan kasebut mongku de sebagian calon pekerja migran langkong mele sareng lebet jalur seta resmi amarga yang ke langkong lekas kempang tor mode

0: Dari Karinto, kangkui ngurangi tor nyegah masyarakat banyak semios eluar prosedur. Disna tersampang terus giat alam bagi sosialisasi de strategi masyarakat. Namun dari Karinto, maka saya tetap supaya ongku-ongku usaha kangkui mios lebat jalur rasmi. Supaya kengeng lindungan hukum sejelas, kengeng jaminan hak tor keamanan epon. Enalekana bede enager luar. Pamirsa, saya Karinto berkabar dalam pesamadura produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: 1.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Sobrina, terima kasih dan kali ini anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumna. Pukul 18:40, tiba saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumna dan sekitarnya.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa'in zidta fa'ul khair laka. Tapi kalau kamu tambah sholawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk bersholawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyikta, terserah kamu. Fa'in zidta fa'ul khair laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Jadinya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulah kasolati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufalulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebenarnya terima kasih untuk Anda dan kalian Anda kembali bersama Pro1 RRI Sumenep. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mendengar saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Prinsipnya hasil evaluasi kita ternyata positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke WIKO?
11: Kan ini kita satu ekosistem, jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
7: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
7: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
7: the... Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
19: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atas pertanian kedutaan besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep sore ini.
1: Terima kasih mendengar, dan kali ini Anda kembali bersama Persatuan Radio Republik Indonesia. Semula baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selanjutnya, mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustadz Daifa, takut pada Allah. Dan sekaligus saya Aris juga mohon undur diri, dan pastikan Anda jangan beranjak, tetap bersama kami, karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Baik pendengar, dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimulai dari peningkatan rasa khauf kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalau di dalam dunia tasawuf tadi sudah disebutkan, ini adalah merupakan sebuah maqam, sebuah kedudukan yang tinggi, di mana iman seseorang juga harus ada rasa khauf di mana-mana. Jadi ada permulaan ketika kemudian kita berbicara tentang takut kepada Allah itu biasanya berbarengan dengan raja. Raja itu harapan dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbarengan. Nah, ketika kita berbicara dengan, tentang khauf atau takut kepada Allah itu sebagaimana yang sudah diilustrasikan atau digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa khauf itu adalah man khafa adlaja. Siapa yang takut kepada Allah itu adalah adlaja. Wa man adlaja balagal manzil. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adlaja, itu maknanya adalah sara min awwali al-lail. Ya, jadi orang yang berjalan di awal waktu malam, fal muradu, dan maksud dari berjalan di awal malam itu adalah at-tashmir fit-ta'ah. Dia semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah seperti orang yang berjalan di awal waktu malam, yang maknanya atau maksudnya dia begitu sangat semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Waman adlaja balagal manzil. Maka kalau dia sudah punya kesemangatan dari dalam ketaatan itu, maka dia akan sampai kepada satu kedudukan di mana orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa khauf itu bisa muncul ya, karena salah satunya karena mungkin sudah tahu dengan sifat-sifat Allah. Dia punya makrifah, dia tahu betul terhadap sifat-sifat Allah. Dia paham betul tentang kebesaran Allah. Atau juga bisa jadi khauf itu, kata para ulama, juga muncul dari perasaan banyaknya dosa yang telah diperbuat atau dilakukan seorang hamba. Jadi bisa pula karena kedua-duanya. Bisa karena dia sudah memahami betul, dia tahu tentang kebesaran Allah, memahami sifat-sifat Allah. Bisa juga karena dia banyak melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Atau bisa juga karena kedua-duanya. Sehingga khauf itu bisa menjadikan diri seseorang itu begitu sangat berubah dalam kehidupan dirinya. Dan kita tahu bahwa orang yang paling tahu tentang siapa kemudian dirinya dan kemudian bagaimana dengan Tuhannya, maka dialah orang yang akan punya tingkat khauf atau takut kepada Allah itu yang tinggi. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami bersama. Bagaimana juga sudah disampaikan oleh para ulama itu, bahwa laisal khaif man baka wa asara ainahi. Bukan yang disebut orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang nangis, menangis, lalu kemudian kemudian mengeluarkan air matanya. Wa innamal qa'id man taraka ma istaha minal haram idza qadara 'alaihi. Orang yang takut kepada Allah yang benar itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan, padahal dia mampu untuk bisa melakukan itu. Itulah orang yang khaufnya benar. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tidak hanya ditandai dengan dia menangis-nangis, ya, mengeluarkan air matanya. Tetapi sesungguhnya orang yang takut itu, kata para ulama, adalah orang yang kemudian dia menjauhi betul apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mampu dan bisa untuk melakukan itu. Itulah orang yang kemudian disebut khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada semacam gambaran, bukan berarti kemudian salah dalam acara-acara tertentu, misalnya menangis-nangis, tapi nanti setelah selesai acara lupa lagi. Jadi lupa lagi dengan apa yang dia lakukan macet. Makanya bukan orang takut itu ditandai hanya pada parameter atau barometer dia menangis-nangis pada suatu acara atau acara tertentu, bukan. Tetapi betul-betul dia menjaga dirinya, kontinuitas dirinya itu untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia padahal mampu, bisa untuk melakukan itu, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi takut. Sehingga kemudian rumusan ulama itu menyebut alamatul khauf tarkul maharim gitu. Jadi tanda-tanda orang takut kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan itu disebutkan pertama adalah hifdzul lisan. Jadi menjaga lisannya itu yang pertama disebut, ya. Jadi dengan dzikri wal Qur'an o'an. Jadi dia menjaga lisannya, dan lisannya itu betul-betul dijaga, dan dia hanya punya nilai-nilai zikir, dia baca Al-Qur'an dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang yang takut pada Allah itu ditandai sekali lagi bukan karena menangis itu, tapi tandanya yang pertama dia bisa menjaga lisannya. Lisannya dijaga kalau ngomong. Lisannya itu, bicaranya dijaga, itu orang yang khauf kepada Allah. Bukan orang yang menangis-nangis tadi. Lalu kemudian yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, dia begitu takut tentang urusan perutnya. Jadi dia akhirnya dia mencari yang halal dan yang baik. Jadi urusan ngisi perut itu secara zahir kan makan. Jadi makannya itu dijaga dari hal yang haram. Jadi dia pakai yang halal-halal saja yang masuk perutnya itu. Dan lalu juga makanan yang bermanfaat atau baik buat dirinya. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu maknanya pula adalah apa-apa yang kaitannya dengan masalah rezeki dia jaga. Karena itu adalah bagian dari menjaga perutnya, artinya pendapatannya apakah dia dari yang haram atau tidak. Karena dia akan menjaga, itu akan masuk kepada makanan atau perutnya. Kemudian yang ketiga adalah alamatul khauf itu adalah ayyafa fi amri basari. Jadi dia menjaga pandangannya, menjaga matanya. Sudah disebutkan

0: Fandi. Jadi dia menjaga urusan tangannya. Dia tidak pakai untuk mencuri, mengambil hak orang lain, atau memukul yang bukan hak. Jadi orang yang khauf pada Allah itu sebenarnya luar biasa efeknya. Bahkan secara, kalau sekarang lagi rame-rame tentang parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tangannya tetap dijaga untuk tidak menjewer, memukul anaknya gitu. Atau bahkan memukul istrinya, atau memukul, tidak ada kekerasan itu. Orang yang khauf pada Allah itu, betul-betul dia akan terjaga dari KDRT. Karena dia memang punya khauf pada Allah, karena dia akan menjaga tangannya. Kemudian, ayyahafa fi amri qalbihi. Dia kemudian bisa menjaga hatinya. Orang yang takut pada Allah itu, dia bisa menjaga hatinya, kata para ulama. Jadi dari kebencian, kedengkian, dan iri hati, apapun yang merupakan penyakit hati. Padahal kita tahu bahwa urusan hati ini adalah urusan utama. Orang itu akan menjadi baik ketika hatinya bersih. Nah, orang yang khauf pada Allah itu alamatnya atau tandanya adalah dia bisa menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir itu adalah ayyahafa fi amri ta'ati, dia menjaga urusan taatnya kepada Allah. Artinya dia menjaga urusan taat kepada Allah itu artinya dia khawatir amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dia perbaiki dan selalu dia perbarui dan berharap Allah menerima apa yang kemudian dilakukan. Sama seperti ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Quran surat Al-Mukminun dari ayat 57 sampai 61, itu ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang takut kepada Allah yang dimaksud ayat itu ya Rasulullah, apakah orang yang berzina, apakah orang yang mencuri, apakah orang yang minum minuman keras? Tapi kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Orang yang takut kepada Allah itu justru orang-orang yang dia beramal, dia sholat, dia kemudian bersedekah, dia melakukan amal-amal dan dia punya perasaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jaga terus apa yang dia lakukan dalam kehidupan luar ibadahnya, dan dia kemudian menjaga, memperbaiki dan selalu memperbagus amal yang dilakukan. Itulah orang yang punya takut kepada Allah yang sesungguhnya dimaksud ayat itu. Jadi ketika ditanya itu, apakah orang yang takut pada Allah itu orang yang tadi itu berzina, mencuri atau kemudian, bukan kata Rasulullah, tapi yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang yang kemudian melakukan amal dan dia takut tidak diterima. Sehingga kemudian para ulama pun memasukkan tanda orang yang khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu justru adalah orang yang beramal dan dia kemudian terus menjaga ketaatannya kepada Allah karena takut tidak diterima. Dan ini adalah alamat atau tanda-tanda khauf kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terus sampai hari ini semua karena informasi dan inspirasi. Di Garis saat lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di seluruh program 1 RRI seluruh Indonesia. Pastikan tetap stay tune bareng kita.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini, aku Isan Tarere bisa join di Ruang Rindu. Aku tuh selalu, seperti namanya, Ruang Rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama, sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, Andes Satria. Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah,
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar-pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan. Ah,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes-nya jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Okay. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friend.
3: Best Jam Friend. Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat.
3: Udah kering
5: diangkat ya.
3: Apa nih?
2: Ya banget. Ini jemuran.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di
2: Best Jam. Halo Kak
5: Sita.
2: Terus?
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kak Alsa.
3: Terus?
6: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kak Sigit.
6: Sama-sama cute kayak main drum.
2: Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
6: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
7: Alvin.
3: Abang Alvin di?
7: Temennya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya sih gitu, di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, Kak Sita kan juga, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ah, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
8: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
8: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
8: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
7: Ujian kelas 6 itu.
3: Oh, berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini.
3: Betul.
2: Ya lewat kan?
3: Iya. Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RRI Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu
3: gitu. Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh,
2: dibuka.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia ya, emang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
8: Ya itu buku biografinya Best Jam. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
8: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
8: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
8: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
8: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
8: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
8: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
8: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam?
2: Silahkan
3: Bang Ramzi
5: iya.
3: nih.
5: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
5: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
5: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus, ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
5: Ada lagu religinya ya, jadi buat tidak cuma... ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu.
5: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
5: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
5: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
5: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: saya
9: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
9: Maluti, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
3: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu best jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena best jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Bang Ambe.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
10: Apa ada
3: judulnya? Dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
10: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
10: Selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Ya, sedong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah, benar. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
10: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Omana, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, nah, dan ada bintang tamu best
11: jam. Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan, silakan.
11: Dengan best jam ini ya.
2: Betul.
11: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Okay.
11: Itu resepnya itu gimana itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita di pantai fotonya saya kirim-kirim salamnya ya.
3: Siap.
11: Ke Dinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
11: Omana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
11: Terus Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
11: malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
11: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Jadi terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Apa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
3: Iya, dan Iksan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
12: Tadi tahu-tahunya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
12: Itu ya.
2: Iya.
12: Jadi gak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disempat.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan, nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau, cuma mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja.
2: Oh gitu.
12: Ya udah, gak jadi aja.
3: Oh, iya, gak apa-apa Ica. Disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sekali kesannya selamat tugas sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Isan dan Rizky.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah, kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
13: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
13: Soal global-global.
14: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya.
3: Iya ya.
2: Ada bridging itu ya.
14: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
14: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
14: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia enggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
2: Terima kasih. Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
13: Artinya apa?
3: Artinya apa?
13: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
13: Oke.
3: Silakan.
13: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
13: Nama personil
3: BAS
13: inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session begitu.
3: Itulah
13: band
3: Best Jam
13: begitu.
14: Terima kasih.
2: Terima kasih.
13: Yang mana

0: kenapa?
1: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka, dan waktu itu umurnya
2: udah lulus
1: 20 lah ya. Something. 22. Pokoknya beda ya, lebih dari
3: 10 tahun.
1: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap. Nanti. Oh iya, benar-benar
3: benar. Bertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
0: Makanya kuliahnya.
4: Ya, terima kasih Omas.
0: Jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
3: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
3: Biografika aja.
0: Silakan, Bang.
3: Atau ada cerita-cerita?
1: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
3: Ah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
4: Jadi yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
2: isu-isu.
4: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
1: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
1: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
3: label
1: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
1: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
1: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
3: Langsung dikonfrontir.
0: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
3: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
1: makanya
3: gitu.
1: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan. Jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, oh banyak banget lah pokoknya ceritanya.
0: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
3: Pak Hasan, betul.
0: Sama-sama pendengar.
3: Teman ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
3: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
0: Agak susah, badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
2: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
2: Oh, enggak ada.
0: Ada buku gitu,
3: single
0: enggak ada. Oke.
2: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
3: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue.
3: Ada pressure lagi.
1: Yang lain loh biasanya.
0: Aduh. Gimana?
2: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM, kan sebenarnya BCM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
1: kan. siapa sih
2: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama Best Jam gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
2: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
3: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf.

0: maaf gak boleh emosi.
1: Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke, oke, oke.
2: Sabar.
1: Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke, oke, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
3: Di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
1: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
1: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
4: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul.
1: Iya.
2: Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
4: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
1: Oke.
4: Malam ini enggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
3: Enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam
2: tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke, oke, oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kemudian itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab. Terus?
4: Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Orang mulai aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ya, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
6: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
6: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
6: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
6: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang
3: bete. Harus semangat ya Bu ya.
6: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
6: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
6: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra
3: dari Magenta. Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Ah, monggo loh.
7: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya udah tahu lagi kalau mau ngapain.
8: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke. Okay.
8: Kita dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
8: Hargai dong karya itu.
1: Iya. Baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua-semua
9: jawab. Nanti diginin. Untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
7: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
3: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
7: Pujangga itu di album 3 ya. Jadi album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
7: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bukan judulnya bukan Bujangga. Agak repot sih
7: menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Tujuh Angka. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, kepengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
1: The Rest is History.
3: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa, jawab?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
8: Iya, lanjut. Lu. Ini.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh ini, Pak Rusi. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
9: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
9: Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele dari Kage gitu, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan supaya tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi pertahannya. Main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar, atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana
10: Kak Ramzi? Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Baik.
10: Jadi lontaran,
7: Sigit aja.
10: Ngobrol cantik ya. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya.
1: Bikin bukunya. Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band sepele itu, memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
7: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Solo POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, digasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
1: Iya, ya udah.
3: Kita adalah kemarin. Tapi oh, itu rencana gitu. Rupanya.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Rencana
8: belum. Kalau kita sih rencana manggungnya sebanyak besok.
1: Iya. Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi yang ada
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah
1: dibicarakan. Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
3: Siapa ya? Nagila.
1: Wah, mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
7: Kayak apa gitu, kalau okay. Lonjolin sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu tepat. Dari Kasitar. Bang Alvin?
8: Gak tau. Tunggu nih, ingat. Susah gak sih kalau sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
3: Nagila boleh. Nagila. Ya, sebenarnya sih Bezim open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya.
11: Dari Elsa siapa
1: tak? Oh iya.
11: Kok dengernya yang tua-tua masalah. Sekarang mohon maaf,
1: iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raiso.
10: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestie malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
7: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
11: itu
7: single
11: tahun lalu
7: di single judulnya Mabar.
1: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
8: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kalimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Minabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
8: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BSC? Itu kita sudah dijawab.
1: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, okay, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya. Berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu enggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh enggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutupnya. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
0: Kalau
2: gue gue sih tadi yang gue pribadi, gue sih
0: ya, kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya?
1: Beda lagi, itu Priyadi, itu Priyadi mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari pasti gitu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahun ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati proses
1: betul,
4: aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah yaudah. Ya, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya best jam.
1: Oh iya lagi ya. Ah, iya.
2: Lagi ya. Lagi sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal best jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya lah. Gitu. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ya
1: Best
0: nih
1: Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana aduh sudah menunggu dari tadi di line telepon bisa kodenya oke Bang Benijo selamat malam
0: halo selamat malam Bang Benijo
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ruang berbagi rindu memori lewat lagu ketemu lagi kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya
0: iya Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
6: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul,
6: dia
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi yang siaran.
6: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak kecap. Hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Oke, ke Best Jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik.
8: Baik Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ada ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Bestcamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Kota Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lah. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
9: Malam ini, senang aja
0: Toli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
9: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.

0: Jadi
1: Ya kan?
0: insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada
1: Ya, ada
0: e-booknya ya.
1: e-book ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: Oke,
1: e-booknya gitu sih.
0: nice, nice.
1: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus
0: Baik.
1: karya terbaru lagu-lagu dari Best Chef apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
1: Oke, dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Chef terus berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Aku
0: Amin.
1: akun
0: Amin. Amin
1: apa?
0: Allahumma amin.
1: Terus Teteh mau ini mau kasih ucapan satu aja walaupun
0: Silakan.
1: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya.
0: Buat.
1: Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, kebetulan Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya kan
0: Boleh.
1: ucapannya.
0: Silakan
1: Terus
0: Teh. Buat siapa tuh?
1: untuk Bang Andi Yudhistira di
0: Oke.
1: Bengkulu
0: Oke.
1: ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan
0: Amin.
1: barakallah fi
0: Amin.
1: umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke,
0: Baik.
1: dari saya itu aja. Andi
0: Iya,
1: Satria.
0: Teh.
1: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Selamat
1: Selamat
0: malam, Teh
1: malam,
0: Dinda.
1: Teh Dinda di
0: Mm-mm,
1: Bogor.
0: ada lagi?
2: Ada lagi kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Andre, si Bang Isan.
0: Selamat malam,
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Selamat
0: wabarakatuh.
3: malam.
2: Best jam.
0: Best jam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Andre, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best Jam
2: Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang di yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu dan
0: Oke.
3: yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu itu saja Bang Andes Bang Ihsan
0: Oh, tiba-tiba
3: karena
0: hanya budget nih.
3: dari Bondowoso
2: ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai
2: Siap.
3: Yang juta apa 1000 apa lupa saya punya
0: Oke.
3: cuman kaya ya jelas dan otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali itu
2: Baik.
3: saja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya,
0: ini
2: terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia
2: Iya,
0: jauh.
2: dari Sorong.
0: Sorong.
2: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
4: Malam.
0: Iya.
4: Halo.
0: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya, Mbak Ana?
4: Oh iya, sabar-sabar. Habisnya
0: Oke.
4: radionya terlalu besar.
2: Betul.
0: Iya. Emang
2: silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
2: Maksudnya suaranya.
4: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
4: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
4: Iya, Kak Anda. Kak Gisan Dore, apa kabar?
2: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
4: Terus bahasa jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
5: Terima kasih baik.
0: Bana, best jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
4: Best jam.
0: Oke, best jam. Oke.
4: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
4: Terus ini Anil gitar, Adi gitar. Terus yang cantik dulu pada masanya itu hanya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Alsa.
4: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out, oke.
4: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak punya giga.
2: Iya,
0: betul.
4: Ini satu lagi.
0: Apa
2: ya,
0: lagi?
2: Apa nih?
4: Wah, ku kenal seorang dara, ayu mempesona, senyum.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isa
2: nih. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal-usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Okay. Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini sampai sama ini nih Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya Dada Babay. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Okay.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Pertama tapi
5: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung.
1: Okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official ternyata.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita. Tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: begitu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti, Bitoli-Bitoli. Ada rencana collab gak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyol.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
2: Udah penuh fokus loh tadi.
1: Iya.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga baru udah ditanya belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
5: Kayaknya kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaannya.
3: Dari mana?
5: Ayo.
1: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor sama bapak.
1: Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ikutin bareng. Kalau Alsa nemunya itu di jalan jadi kita ketebak.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia ya. Itu kita nggak punya drama jadi ketemu dikenalin di telepon ya Adon yang Adon nelfon dia kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apakah berasal orang Jakarta kah kalian?
5: Ya, saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
5: Sunda,
1: okay.
5: Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Malvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: yang ke Jawa.
2: Oh, nyara. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno.
5: Kalau Bang
1: Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Oh. Iya. Ini mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah aja lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia. Oh, iya, di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, luar biasa loh. 24, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
0: Iya. Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, wow, terima kasih.
0: So sweet. Dan banyak gitu loh kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mama ngunyak balang le.
1: Iya cah.
0: Iya tina tengah lajung kecungan jari ama yuk pasaper.
1: Iya.
0: Maren aja ada izin na le.
1: Iya kak.
0: Setia budi le.

0: Mayu setia pompong abolong ya, iya.
1: Iya.
0: Mayu senyaman nari ya, tak iya.
1: Iya kan.
0: Radio setia Budi FM Ria Kecungi.
1: Kecungan nabi
0: sengkok. Iya, onne bodo karena sengkok bonbon nang Kecungi setia Budi. Tak iya kan.
1: Iya kok. On
0: bila tak temu mo Soharyono le, onne siapa kerja ruang kan.
1: Iya.
0: Apa boleh bantuan rumana.
1: Oleh siapa yo?
0: Oleh siapa mo so jetem.
1: Iya.
0: Yuk le, yuk le.
1: S-

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Nyala talam le kabete kopi rahuya kabete.

0: sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi.
2: Tenang, serahkan pada ahlinya. Di Dokter Handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro Satwa Rantai Sambang, tentunya di informasi dan inspirasi, dan saat lagi ya program Sampah Malam akan berdiri dari ruangan Anda, dan sekaligus sebagai di penghujung acara di Sampah Malam, dan sekaligus saya bertugas undur diri dari ruangan Anda. Dan tak lupa pendengar, sebelum kita undur diri, kita dengarkan bersama sebuah informasi ke Pro 1 RRI Sampang ya. Pendengar dari Bangkalan, yang dimana para pendengar setia, aktivitas pengeboran sumur bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan di Dusun Karanganyar, Desa Serapi Timur, Kecamatan Modung terpaksa dihentikan setelah muncul semburan lumpur bercampur bau gas. Semburan tersebut terjadi saat pengeboran mencapai kedalaman sekitar 100 meter dengan air berlumpur dan bau gas menyembur hingga 4 meter. Sehingga proses pengeboran langsung dihentikan demi keselamatan warga. Koramil Modung, bersama Polsek Modung, pemerintah desa penyuluh pertanian dan dinas pertanian segera melakukan pendampingan serta monitoring di lokasi. Aparat memastikan situasi tetap aman dan terkendali serta melakukan pengamanan dan pendataan koordinasi dengan pihak terkait. Babinsa Koramil Modung Serka Saipudin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pihaknya bersama unsur terkait langsung melakukan pengamanan, pendataan, dan koordinasi telah menerima laporan adanya semburan lumpur yang disertai bau gas. Pengeboran sementara dihentikan sambil menunggu hasil kajian teknis dan penentuan lokasi baru agar program bantuan sumur bor tetap dapat dilanjutkan dengan aman. Dengar dari Sampang, ya, di mana petani garam di Kabupaten Sampang mengeluhkan rendahnya harga garam ya pada musim panen di tahun ini. Kualitas di KW1 di tingkat petani hanya sekitar 50.000 per sak dengan berat 70 kg. Dan salah seorang petani garam, Muhdi, di warga desa Rakung di kecamatan Pangerengan menyampaikan bahwa harga tersebut masih dipotong biaya transportasi sebesar 10.000 per sak. Akibatnya pendapatan bersih yang diterima petani hanya sekitar 40.000 untuk setiap sak

garam yang terjual. Dan pendengar ya, dimana juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa melakukan pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana fisik Sekolah Rakyat Terpadu Sampang pada Selasa kemarin tentunya. Dan dalam kesempatan ini, Kofifa memastikan SR Terpadu Sampang siap beroperasi pada akhir Juli. Dan menurut Kofifa, Sekolah Rakyat Terpadu Sampang fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari asrama, ruang belajar, tempat olahraga, hingga masjid yang megah. Meski dalam tahap pembangunan, Kofifa optimis gedung dan sarana ini sudah bisa dipakai pada akhir Juli untuk kegiatan belajar mengajar. Pembangunan fisik yang dimana pendengar akan rampung sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan dengan pengerjaan 3 shift. Selain kesiapan fisik, ketersediaan guru, tenaga pendidik, wali asrama, dan guru mengaji juga telah disiapkan. Dengan demikian dipastikan Sekolah Rakyat Terpadu Sampang dapat memulai MPLS pada 31 Juli 2026. Dan itulah peringatan sebagai informasi penutup di rangkaian Sampang Malam. Dan terus dengarkan RRI di kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

setiap hari semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 era di Sumenuk mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini membawa kesan di hati pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 1 hingga 45 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Ira di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan kali ini di pagi hari ini pendengar, saya sudah terhubung bersama dengan Ustadz Iftihor LCMA, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyuates, yang akan menyampaikan topik pada pagi hari ini, yakni konsep rezeki perspektif Islam. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar di pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Langsung saja Ustadz untuk materi pada pagi hari ini tentang konsep rezeki perspektif Islam. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yang kami muliakan seluruh pendengar RRI Kabupaten Sampang, dan terutama juga yang saya hormati host pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam Islam kita diajari tentang konsep rezeki, yaitu semua manusia hidup di dunia ini, bahkan semua makhluk-makhluk Allah sekalipun secara umum itu juga sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu hewan melata pun di bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Artinya bab rezeki Allah sudah mendeklarasikan dari awal bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah. Hanya saja banyak manusia yang masih merasa pusing tentang rezeki. Kenapa? Karena ketika sudah ditanggung oleh Allah, maka kita harus sadar bahwa rezeki adalah urusan Allah. Kenapa manusia banyak yang pusing? Karena mereka pun merasa punya tanggung jawab tentang rezeki. Artinya sesuatu yang sebenarnya sudah ditanggung Allah, kenapa kok masih ditanggung manusia? Makanya banyak manusia pusing. Sehingga apa yang sudah menjadi tanggungan Allah itu sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Cukuplah Allah yang memberikan rezeki. Maka di dalam satu riwayat dikatakan al-kasbu minka wa rizqu minna. Pekerjaan itu darimu, tapi rezeki itu dariku. Artinya bukan berarti setelah rezeki itu ditanggung oleh Allah, manusia tidur, manusia nunggu, tidak. Manusia juga berusaha. Artinya kasab atau usaha itu ya dari manusia. Adapun rezeki dari Allah. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya meskipun ada orang-orang yang tidak mempunyai gaji, tapi mereka juga tetap mempunyai rezeki. Artinya gaji bukan satu-satunya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan bahwasanya di zaman ini yang namanya rezeki itu menurut perspektif manusia itu hanya uang dan harta. Padahal tidak. Yang namanya rezeki itu ya kesehatan itu rezeki. Ketenangan dalam hidup itu juga rezeki. Banyak kok yang kaya, banyak harta tapi enggak sehat hidupnya. Setiap minggu dia harus cuci darah. Setiap minggu dia harus kontrol ke rumah sakit. Dan juga tidak sedikit dari manusia yang banyak uang, banyak harta, tapi hidupnya tidak tenang. Maka kemudian sehat, tenang, itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang. Dan kemudian di antara rezeki itu adalah keluarga. Jadi kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki itu bukan hanya uang, ilmu, wawasan, teman yang baik, lingkungan yang baik, tempat kerja yang menenangkan, itu juga rezeki. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki bukan hanya sekedar uang dan harta, tapi sesuatu yang ada di lingkungan kita semua yang menenangkan, yang menyehatkan, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang menyatakan bahwasanya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah, berusahalah, bekerjalah, ambillah sebagian dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, secara halal dan baik. Ini konsep secara umum untuk seluruh manusia. Jadi Allah memanggil seluruh manusia ketika bekerja, cari yang halal, cari yang baik. Tapi di ayat yang kedua lebih istimewa dari yang pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya sudah bukan manusia secara umum, tapi untuk orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah untuk orang-orang yang beriman ketika bekerja? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, bekerjalah, ambillah dari yang baik-baik apa yang rezekikan untuk kalian. Artinya, ada lafaz halal yang pertama dibuang oleh Allah di ayat kedua. Kenapa kok halal itu dibuang untuk orang-orang beriman? Karena orang beriman tidak akan mencari kecuali yang halal-halal saja. Dan di ayat yang ketiga, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ad. Ketika kita bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah, dengan membawa keimanan dan membawa ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Artinya, kadang, tanpa bekerja pun kalau orang-orang takwa dan beriman kepada Allah, rezekinya yang datang, bukan dia yang cari rezeki. Bagaimana cerita Imam Syafi'i dan Imam Malik? Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Satu ketika Imam Malik mengajarkan bahwasanya orang bekerja, orang mencari rezeki tidak harus bekerja, kata beliau. Tapi Imam Syafi'i enggak setuju. Oh, tidak, Imam. Orang hidup itu harus kerja biar dapat rezeki, kata Imam Malik, enggak harus. Jadi orang hidup itu tidak harus bekerja, Allah sudah jatah rezekinya. Jadi di sini ada 2 pandangan berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sehingga satu ketika setelah pulang ngaji, Imam Syafi'i pulang ke rumahnya. Di perjalanan melihat orang-orang memanen kurma. Saat memanen kurma, Imam Syafi'i bantu. Setelah membantu orang panen kurma, Imam Syafi'i diberikan 2 keresek kantong kurma. Sehingga beliau percaya bahwa teori beliau itu yang paling benar, Imam Malik salah. Kenapa? Karena kalau saya tidak bantu orang panen kurma, tidak mungkin saya dikasih kurma. Sehingga datanglah ke Imam Malik, kembali ke gurunya. Assalamualaikum Imam Malik, kemudian dikatakan sama Imam Malik, iya ada apa Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, ini teori saya yang paling benar, bahwa orang itu harus kerja. Tanpa bekerja tidak mungkin dapat rezeki. Buktinya saya kalau tidak bisa bantu orang panen kurma, tidak mungkin saya dikasih kurma. Ini 2 keresek kurma, setelah saya bantu orang, saya dikasih 2 keresek. Kata Imam Malik, oh iya, bagus. Cuma kata Imam Malik, saya tidak kerja. Saya habis sholat subuh, ngajar, kemudian iktikaf, kemudian sholat duha, dan setelah itu turun. Ternyata kamu datang bawain kurma buat saya. Saya tidak kerja, tapi kurma datang sendiri ke saya. Kemudian dua-duanya sama-sama benar. Menurut perspektif ayat yang tadi, bahwa Imam Syafi'i ini menolong orang dengan iman, dengan cara yang halal, membantu orang sehingga beliau mendapatkan kurma. Adapun Imam Malik itu menggunakan ayat yang ketiga, yaitu membawa keimanan dalam hidup, membawa ketakwaan dalam hidup. Allah mudahkan rezeki tanpa harus bekerja, rezekinya datang sendiri. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun urusan kaya atau tidak kaya seseorang padahal sama-sama bekerja, itu nasibnya berbeda. Ada yang bekerja jadi orang kaya, ada yang bekerja tapi tetap miskin. Kenapa? Karena hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, inna min ibadi man la yasluhuhu illa lagina. Di antara hamba-hambaku, ada yang tidak baik kalau dia kaya. Ada yang tidak baik kalau dia miskin. Maka saya jadikan dia kaya. Wa in afqardahu aftadathu dinahu. Kalau saya jadikan miskin, rusak agamanya. Makanya saya jadikan dia kaya. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang tidak layak miskin. Dia harus kaya. Kenapa? Kalau kaya, dia bantu orang-orang. Seperti para kiai, para ulama. Itu kenapa kok? Sebaiknya kaya, agar digratiskan pondok pesantrennya. Agar bisa membantu anak-anak yatim yang tidak bisa mondok. Kemudian diberikan keringanan SPP-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, inna min ibadi man la yasluhu ilal faqroh. Ada orang-orang yang tidak baik ketika dia kaya. Makanya dia ditakdirkan miskin. Siapa orang yang ditakdirkan miskin? Ya, seperti orang-orang yang istiqomah ke masjid ketika dia miskin. Namun ketika dia kaya, dia menjadi tidak baik. Makanya miskinnya lebih baik daripada kayanya. Siapa orang kaya yang tidak baik ketika kaya? Seperti Tsa'labah. Zaman dulu ada seorang sahabat namanya Tsa'labah. Dia istiqomah sholat di masjid. Istiqomah sholat berjemaah. Satu ketika buru-buru dari masjid ditanya oleh Nabi, mau ngapain kamu? Kamu kok nggak dikir? Kata Tsa'labah, baju yang saya gunakan ini mau digunakan oleh istri saya untuk sholat. Jadi kami gantian. Makanya saya buru-buru pulang. Kemudian beliau minta doa dijadikan orang kaya. Didoakan oleh Nabi, setelah maksa kepada Nabi, didoakan akhirnya. Kemudian dia jadi orang kaya. Merawat kambing, beranak-pinak, sehingga dia tidak sempat lagi sholat ke masjid. Dia tidak sempat lagi berjemaah. Dia tidak sempat lagi sholat Jumat. Bahkan sholatnya hanya setahun sekali di Idul Fitri. Kemudian pada akhirnya nggak sholat sama sekali dan nggak bayar zakat. Itu tidak baik. Ada juga zaman dahulu yang namanya Korun. Sehingga diazab oleh Allah, hartanya ditelan bumi, maka kemudian setiap yang menemukan harta dinamakan harta karun. Ini yang menjadi cikal bakal bahwasanya di antara hamba-hamba itu ada yang memang sebaiknya miskin. Kalau dia kaya, dia menjadi yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Dan hikmahnya kita hanya tahu dengan kondisi kita dari rezeki kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Iftihar LCME, ya, Penyuluh sama-sama. Agama Islam KUA Kecamatan Banyuates yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang konsep rezeki perspektif Islam. Wassalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, mendengar itu tadi materi mutiara pagi kami mengenai konsep rezeki perspektif Islam yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ustadz Iftihar LCME, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Banyuates pada hari Kamis 23 Juli 2026.

0: Baik, mendengar tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti berita pagi berjalan dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Amirul Hatib juga memberikan ilmu pada kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat. Dan pendengar, saya Gita Ayu pamit. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk memaksimalkan peran ayah, saya pikir relevan karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan itu karena mereka kehilangan figur ayah.
2: Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Kamis 23 Juli. Saya Gita Ayu menyampaikan info selengkapnya. Dinas Pendidikan Sampang menjadikan penguatan peran ayah dalam keluarga sebagai fokus peringatan Hari Anak Nasional. Berbagai kegiatan disiapkan mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Supriyadi melaporkan.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sampang tahun ini mengangkat tema penguatan peran ayah dalam keluarga. Dinas Pendidikan setempat menilai keterlibatan ayah menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Laksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan rangkaian peringatan Hari Anak akan berlangsung mulai Juli hingga Agustus 2026. Salah satu kegiatan yang disiapkan berupa perlombaan yang melibatkan ayah dan anak sebagai bentuk penguatan interaksi dalam keluarga.
1: Untuk memaksimalkan peran ayah, saya pikir relevan karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan, tidak hanya yang di Sampang begitu ya, itu karena mereka kehilangan figur ayah, sehingga mereka mencari figur-figur tersebut pada tempat-tempat lain yang kemudian berefek negatif. Salah satunya mungkin yang perempuan, dia tidak menemukan figur ayah.
4: Menurut Roro Dewi, kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari berperan membangun rasa aman dan kedekatan emosional anak. Minimnya perhatian dari ayah dapat membuat anak lebih mudah mencari figur pengganti di luar keluarga, termasuk melalui media sosial maupun lingkungan yang belum tentu memberikan pengaruh positif.
3: Peringatan Hari Anak Nasional dinilai masyarakat momentum meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak sekaligus perlindungan anak di keluarga dan masyarakat. Salah seorang warga Sumenep Akbar mengatakan Hari Anak Nasional hendaknya tidak dimaknai sebatas peringatan dan ini justru menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat bersama-sama memastikan setiap anak memperoleh hak mulai dari pendidikan, kasih sayang, perlindungan hingga kesempatan mengembangkan potensi diri.
5: Intinya memperingati Hari Anak Nasional sebagai bentuk ajakan untuk peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, sekaligus memberi ruang seluas-luasnya agar tumbuh kembang anak secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
3: Akbar berharap peringatan Hari Anak Nasional mendorong terciptanya lingkungan dengan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, anak dapat dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa berkualitas dan berdaya saing. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang Hari Anak Nasional.
6: Saya Muhammad Arifin di Kalanget. Di Hari Anak Nasional, harapan saya, ayo kita semua, terutama orang tua, jangan ada pembiaran hilang dari pantauan yang berakibat anak jauh dari norma-norma agama.
7: Saya Ibu Runi di Batuan Sumenep. Menurut saya, peringatan HAN atau Hari Anak Nasional tujuannya tidak lain untuk menjadi perhatian kita semua terhadap anak-anak kita. Dan diharapkan kita semua berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman.
8: Saya Walid bin Walid di Mandini. Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, diperhatikan pendidikannya, kesehatannya, dan keamanannya. Di Hari Anak Nasional, saya juga berharap situasi saat ini yang penuh dengan media instan, orang tua, pemerintah, dan semua yang sayang pada generasi bangsa ini sama-sama memantau dari hal yang menyeret ke negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sayangi anak, lindungi mereka, bangun masa depan, menjadi komentar buletin berita pagi, dibacakan dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Peringatan Hari Anak Nasional tidak seharusnya berhenti sebagai agenda seremonial yang dipenuhi slogan dan perayaan. Momentum ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan sejauh mana semua elemen untuk benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas utama pembangunan. Tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan panggilan moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah masa depan ditentukan. Karena itu setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan. Namun realitas yang terjadi masih memprihatinkan. Angka kekerasan terhadap anak kita lihat masih tergolong tinggi. Berbagai kasus kekerasan fisik, psikis, perundungan hingga kekerasan seksual dan tindakan asusila terus bermunculan. Ironisnya, banyak pelaku justru berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, maupun lingkungan terdekat. Fakta ini menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak sering kebobolan dan masih membutuhkan penguatan yang serius. Karenanya, perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tapi perlu andil besar, keluarga sebagai benteng pertahanan pertama, sekolah hingga masyarakat sekitar juga memiliki tanggung jawab yang sama. Di era digital, tantangan perlindungan anak semakin kompleks. Paparan konten negatif, eksploitasi melalui media sosial hingga kejahatan cyber yang menyasar anak menuntut pengawasan yang lebih bijaksana. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus hadir mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi. Kedekatan emosional menjadi benteng yang tidak kalah penting dibandingkan pengawasan. Membangun lingkungan yang ramah anak harus menjadi gerakan bersama. Menyayangi dan melindungi anak bukanlah beban, melainkan investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Maka refleksi Hari Anak Nasional hendaknya menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Anak bukan hanya harapan keluarga, tetapi juga harapan bangsa. Ketika setiap anak merasa dicintai, terlindungi, dan diberi kesempatan berkembang secara optimal, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan. Itulah makna sejati Hari Anak Nasional, memastikan setiap anak dapat tersenyum hari ini dan memiliki masa depan yang lebih baik esok hari. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menanggapi meningkatnya kasus asusila anak di Madura. Alvin Wairi melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya memperkuat kembali peran strategis orang tua dan pihak sekolah untuk secara ketat mengurangi penggunaan gawai atau gadget pada anak di bawah umur. Pernyataan tegas ini keluar menyusul maraknya rentetan kasus kekerasan seksual sadis yang menimpa anak-anak di Pulau Madura belakangan ini. Sebagai langkah nyata intervensi di sektor pendidikan formal, pihaknya mengaku telah menerbitkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan khusus gawai di area sekolah. Hovifah juga menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat beserta pemangku kepentingan harus saling menguatkan sinergi guna memberikan perlindungan menyeluruh serta pendampingan psikologis bagi anak di bawah umur. Sebelumnya di Kabupaten Sampang terdapat kasus pemilukan di mana seorang anak di bawah umur diperkosa oleh 27 orang. Terakhir kasus serupa terjadi di Kabupaten Bangkalan yang melibatkan penyekapan serta ancaman celurit oleh 3 orang pelaku terhadap korban anak.
0: Polres Sumenep kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria 42 tahun diamankan beserta 8 poket sabu, sejumlah barang bukti berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Imam Ulis melaporkan.
3: Polresta Sumenep menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satres Narkoba Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria berinisial HB berusia 42 tahun di sebuah rumah di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan petugas yang kemudian dilanjutkan dengan penggerbekan sekitar pukul 1 dini hari. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 8 poket sabu dengan total berat bersih 1,74 gram. Satu poket ditemukan di teras rumah, sementara 7 poket lainnya berada di dalam kamar. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai yang diduga hasil transaksi, 1 unit telepon genggam, timbangan digital, plastik klip, sebungkus rokok, tas anyaman plastik, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui kepemilikan seluruh barang bukti.
4: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
3: Ibda Ardan, sapa anak kerapnya, menambahkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lainnya. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif, memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai upaya bersama menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.
0: Pemkab Sumenep mempercepat pengisian puluhan jabatan administrator yang dijabat PLT. Langkah ini dilakukan memperkuat kinerja organisasi sekaligus efektivitas pelayanan publik. Muhammad Ali melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mempercepat pengisian 24 jabatan administrator atau kepala bidang yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah berjalan lebih efektif dengan dukungan pejabat definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan menjelaskan, sebanyak 14 posisi kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Sementara 10 pejabat lainnya masih diisi pelaksana tugas menyusul adanya proses mutasi, rotasi maupun promosi pejabat. Beni menambahkan, BKPSDM terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Proses seleksi juga dilakukan dengan menerapkan sistem merit yang mengedepankan penilaian terhadap kinerja, kompetensi, integritas, kualifikasi, serta rekam jejak aparatur sipil negara.
6: Dilakukan melalui proses sistem merit dengan mempertimbangkan tentu yang pertama adalah kaitan dengan kinerja, yang kedua kaitan dengan kompetensi, ketiga kaitan dengan integritas, kemudian yang keempat kaitan dengan kualifikasi, dan yang terakhir kaitan dengan rekam jejaknya. Kami menargetkan seluruh proses yang dilakukan untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud itu berjalan dengan cepat dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
5: BKPSD menargetkan seluruh proses pengisian jabatan administrator dapat segera dirampungkan. Dengan terisinya jabatan secara definitif, diharapkan tata kelola pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumenep semakin optimal serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
0: Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Indonesia. Mereka akan mulai melaksanakan tugas pada Agustus mendatang. Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, bersamaan dengan pembangunan gerai, pihaknya juga sedang memberikan pelatihan bagi 30 ribu manajer Koperasi Merah Putih.
8: Paralel dengan pembangunan fisik gudang gerai tersebut, kami juga sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan bagi para manajer-manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 30.000. Nanti insya Allah di minggu pertama bulan Agustus mereka akan ditempatkan di koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia.
7: Lanjut Ferry menyampaikan, selain menyukseskan program KDKMP, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk membina koperasi yang sudah ada. Karena itu, menurut Ferry, pemerintah akan menghadirkan undang-undang perkoperasian yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar lebih akomodatif dan modern. Di samping itu, Kemenkop juga mendorong Institut Koperasi Indonesia menjadi badan layanan umum agar dapat dikelola negara. Perubahan ini bertujuan mencetak kader dan manajer koperasi yang modern sehingga dapat menarik minat generasi milenial dan Gen Z untuk ikut membesarkan koperasi di masa sekarang dan masa yang akan datang.
0: BPBD Sampang mencatat Kecamatan Kedungdung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak kekeringan musim tahun ini. Hairul Umam melaporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mencatat 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Wilayah tersebut dipetakan ke dalam kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, Kecamatan Kedundung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 13 desa serta masuk dalam 12 kecamatan berstatus kering kritis yang diprioritaskan menerima bantuan air bersih. Selain kategori kering kritis, BPBD juga mencatat Banyuates, Pangarengan, dan Cringik masuk kategori kering langka, sedangkan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang masuk kategori kering terbatas. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan.
10: Masuk dalam kategori kritis atau 12 kecamatan.
9: Selain menyiapkan penanganan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Sampang juga berencana mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, rencana tersebut masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Lauk, Kecamatan Kegerbangkalan, merasakan krisis air bersih berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Informasinya disampaikan Miftahul Umar.
11: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
12: Warga desa Banyuning Lauk, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Hunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Lauk terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
11: Bandeja, Banyuning Lauk, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
12: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
13: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
12: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak penyisian grup ialah Surat Tin U17 Jatim Persema Madura City tergabung dengan Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, Persesa Sampang. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pemilikan Pamekasan. Tago Anufantrian melaporkan.
1: Persu Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Surat Tin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep itu tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan, Persu Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Menurut Eko, optimisme tersebut didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Masa persiapan itu dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik, serta mematangkan strategi permainan. Eko menjelaskan, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tetapi juga pematangan aspek teknik, taktik, serta membangun kekompakan antar pemain. Tim menjalani program latihan secara bertahap agar seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
2: Dan alhamdulillah kemarin hasil manager meeting kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Kami optimis dengan persiapan waktu yang hampir 3 bulan, insya Allah bisa memberikan hasil yang optimal di kompetisi Piala Surat Tin U17 tahun 2026 ini.
1: Ia berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik sepanjang turnamen dan menjadikan Piala Surat Tin sebagai ajang pembuktian kualitas pemain muda Sumenep. Selain mengejar prestasi, kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi sarana pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para pemain usia muda.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa hubungi telepon kami 0328665396, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya akan menemani Anda di pagi hari ini. Mendengar bersama saya, Ira Widi, sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu, tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Baik, mendengar informasi di pagi hari ini dari wilayah Pamekasan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan, menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovi Rosidi mengatakan, potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, pendengar, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dovir, jumlah desa dan juga dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi dan maksud kami finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan tersebut mendengar nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
1: Sampang pagi ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kapolda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.